0: Produk film teman terbaik kamu, akhirnya film yang ditunggu-tunggu akhirnya bakal tayang teman Redua, yaitu film live action Moana yang bakal hadir di bioskop itu pada tanggal 10 Juli 2026. Jadi adaptasi dari film animasi populer yaitu Moana tahun 2016 itu kembali membawa kisah petualangan Moana ya, dengan tampilan visual yang lebih nyata dan megah teman Redua. Buat kamu yang mungkin sudah nonton film animasinya, itu sudah tidak asing lagi sama live actionnya teman Redua. Live actionnya itu pastinya bakal menarik, bakal spesial, dan pemainnya itu juga terkenal-terkenal teman Redua. Kayak Dewini Johnson yang memerankan Maui yang Batato itu teman Redua, yang badannya kekar. Nah itu yang di Johnny Dewini Johnson yang bakal memerankan, atau mungkin nama terkenalnya itu The Rock teman Redua. Terus Moana itu diperankan oleh Katrini Lagaya, dan tentunya kehadiran Johnson menjadi salah satu daya tarik utama karena sebelumnya dia itu juga mengisi suara karakter tersebut dalam versi animasinya teman Redua. Jadi cerita film ini tuh masih mengikuti perjalanan Moana ya, seorang gadis dari Pulau Mautunui yang berlayar melintasi lautan demi menyelamatkan masyarakatnya. Jadi dia itu bersama Maui yang menghadapi berbagai tantangan untuk mengembalikan keseimbangan alam dan harapan bagi kaumnya teman Redua. Jadi selain menghadirkan efek visual yang lebih realistis teman Redua, film ini tuh tetap mempertahankan unsur musikalnya ya, menjadi ciri khasnya. Jadi bakal banyak nanti nyanyi-nyanyian lah di dalam film tersebut teman Redua. Ya namanya juga genre musikal teman Redua. Jadi sejumlah lagu populer dari versi animasi itu akan kembali ditampilkan dengan aransemen baru yang tentunya memberikan pengalaman yang lebih emosional bagi para penonton. Kurang lebih ya 1 bulan lagi lah teman Redua. Ini kan tanggal 17, tayangnya di tanggal 10 Juli 2026. Pastinya ini kayaknya bakal masuk di box office sih, karena film animasi sebelumnya aja itu masuk di box office, apalagi live actionnya teman Redua.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: From Sabang to Meraki. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
1: Teman terbaik kamu,
0: Pro 2 FM.
5: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
6: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
7: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radio FM teman terbaik kamu, siapa sih yang gak tahu serial animasi Upin Ipin teman Radua? Pasti kalian tahu lah semuanya. Ya, di mana film ini tuh menghiasi waktu kita kecil ya teman Radua. Apalagi setiap hari Minggu mungkin atau setiap hari libur sekolah itu pasti kita nonton Upin Ipin teman Radua. Dan sekarang menonton Upin Ipin itu bukan hanya di TV ya, tetapi juga lewat YouTube dan sosial media lainnya yang tentunya menghiasi dunia hiburan teman Radua. Jadi serial animasi Upin Ipin teman Radua itu memperkenalkan pengisi suara baru untuk karakter Susanti yang berasal dari Indonesia. Jadi melalui media sosial

Indonesia ya, tepatnya di kota Jakarta. Namun saat ini Aisyah yang pengisi suara Susanti yang baru itu menetap di Malaysia untuk melanjutkan pendidikannya, teman Radua. Jadi sekalian ada job untuk mengisi suara Susanti, teman Radua. Jadi untuk mengisi suara Susanti, Aisyah itu menyampaikan bahwa tidak banyak perubahan yang dilakukan dan dia itu hanya perlu meninggikan sedikit nada bicaranya, dan Aisyah juga menunjukkan ekspresinya yang serupa dengan adegan yang sedang diisi suaranya. Hal ini tuh dilakukan agar hasilnya itu lebih maksimal, teman Radua. Dan tentunya Aisyah pun berharap keterlibatannya dalam serial Upin Ipin itu sebagai pengisi suara baru Susanti dapat diterima dengan baik oleh para penggemar. Jadi kalau misalnya ada aneh-aneh sedikit di Upin Ipin, khususnya di karakter Susanti, itu diharap dimaklumi ya, teman Radua, ya, dimana itu karakter suaranya baru dan pastinya tidak beda jauh lah, pasti ada agak mirip-miripnya, tapi pasti ada perbedaan-perbedaan sedikitnya, teman Radua. Waduh, kangen nonton serial Upin Ipin. Terakhir itu saya nonton di waktu masih sekolah, itu di 2017 kalau tidak salah, teman Radua.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Asik, Project Pop Goyang Do You. Saya baru putarkan buat kamu di pagi hari ini, teman radio, yang dimana cuaca cukup bersahabat lah untuk menjalani aktivitas teman radio. Dan teman radio, ada informasi yang dimana grup K-pop NCT Dream itu akan menggelar fan meeting spesial untuk merayakan 10 tahun debut mereka, teman radio. Jadi bakal nanti ada acara itu bertajuk NCT Dream 10 tahun anniversary party The Sweet Dream Hotel, yang teman radio, yang dimana bakal dijadwalkan itu berlangsung pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di Inspired Arena Incheon, Korea Selatan. Jadi mengusung konsep hotel, temanya teman radio. Para anggota NCT Dream itu akan berperan sebagai staff yang menyambut para penggemar atau NCTzin sebagai penyebut nama fansnya, dan tentunya penggemarnya itu sebagai tamu istimewa. Jadi berbagai program interaktif, permainan hingga sesi cerita itu telah disiapkan untuk menciptakan suasana yang lebih dekat dengan penggemar. Waduh, jadi kayak konsep-konsep NCT Dream itu sebagai pegawai hotel dan kita itu tamu. Waduh, spesial sekali teman radio. Jadi perayaan ini tuh menjadi momen penting karena NCT Dream itu akan genap berusia 10 tahun pada 25 Agustus mendatang, dimana sebagai bentuk apresiasi atas dukungan selama satu dekade, grup tersebut juga berperan membawa sejumlah lagu lama yang sudah lama tidak ditampilkan di hadapan publik, teman radio. Jadi pengumuman acara tersebut itu disampaikan secara resmi itu pada 15 Juni kemarin di tahun 2026, dan tentunya antusiasme penggemar itu diperkirakan akan tinggi mengingat perayaan tersebut itu menjadi salah satu momen spesial yang mempertemukan anggota NCT Dream dengan penggemar dari berbagai negara. Waduh, kalau kamu fans NCT Dream, teman radio, wajib ikut sih. Ini mana acaranya di Korea Selatan. Jauh sekali teman radio. Ya kalau ada budget, ada uang lebih, gas lah teman radio. Dan tentunya untuk tiketnya kalian bisa pantau langsung di sosial media NCT Dream, teman radio. Situ ada informasi tiketnya, informasi mungkin temanya dan sebagainya. Karena saya juga kutip informasinya ini tuh lewat Instagramnya teman radio.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

96,7 FM Pro 2 Radio Serang, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya masih ditemani sama Rian di Pro 2 Hitlist ini, teman Radua. Buat kamu yang mungkin mau dengar lagu kesukaan kamu, pengen lagunya diputarkan, boleh langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 saja di 0821 9914 7873. Jadi mungkin lagi mobile kah, pengen lagu kesukaan, boleh langsung kirim di WhatsAppnya Pro 2. Dan tentunya bakal saya putarkan. Dan nanti juga ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu, teman Pro 2. Saya tunggu sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Setelah ini saya akan baca requestan kamu, teman Radua, yang nanti sudah bergabung.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Stay tuned on Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
5: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
4: Sebentar.
5: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

96,7 FM Pro 2 Serang, teman terbaik kamu. Sebelum saya baca pesan teman Pro 2, ada informasi dari penyanyi Naikila teman Pro 2, yang dimana dia itu kembali menggrebek industri musik tanah air dengan karya terbarunya. Jadi Naikila itu resmi merilis lagu yang berjudul MMG. MMG ini apa sih teman Pro 2? Oke, sabar. Jadi lagu dari Naikila, MMG, itu dirilis pada 13 Juni 2026. Jadi MMG sendiri itu merupakan singkatan unik dari kalimat My Mean Ku. Jadi lagu ini tuh hasil kolaborasi epik ciptaan Naikila dan James C yang baru dirilis dalam bentuk video musik melalui kanal YouTube Anti NRML dan Naikila teman Radua. Jadi YouTube Anti NRML itu berkolaborasi dengan Naikila. Dan Naikila dan James C itu sebelumnya sudah pernah berkolaborasi ya teman Radua. Ya, di mana juga sudah dikenal beberapa masyarakat yang ada di Indonesia dan salah satu pengusung genre hipdut di Indonesia teman Radua. Jadi sejak awal perilisan lagu MMG, video musiknya tuh sudah langsung mendapat perhatian ya dari penikmat musik dan telah ditonton lebih dari 237.000 kali di YouTube teman Radua. Jadi selain lagu yang adiktif, kehadiran aktor terbaik yaitu Jeffrey Nicole sebagai model video klip ini itu juga sukses membuat netizen dan penggemar itu gagal fokus ya teman Radua. Dan pastinya kalau kalian mau dengarkan itu kayaknya belum saya taruh ya di list teman Radua, nanti bakal pasti saya putarkan buat kamu. Dan secara garis besar lagu MMG atau My Gen Go itu menceritakan tentang seorang yang sedang jatuh cinta dan ingin menjadi satu-satunya pilihan bagi sosok yang disukainya teman Radua. Ya, dimana itu digambarkan begitu antusias menunggu waktu untuk bertemu dan ingin menghabiskan banyak waktu berdua saja. Waduh, ini tuh relate bagi anak-anak muda di luar sana ya teman Radua. Nanti kalau kalian mau nonton video musiknya, kalian sudah bisa nonton di YouTube-nya Naikila ataupun YouTube dari Antin RML teman Radua. Oke teman Radua, kita sapa dulu beberapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 2 yang katanya pengen request lagu di siang hari ini. Ada Fitria yang katanya pengen request lagunya Semusim dari Topati berduet dengan Nadif Basalama. Terus ada juga Muhammad Fauzi yang katanya pengen request lagunya BTS yang berjudul Normal. Tapi sebelum saya putarkan requestan teman Radua, saya mau pengen dengarkan lagi lagunya Naikila yang pernah berduet dengan Tengsi dan James C yang berjudul Kasih Aba-Aba teman Radua. Buat kamu yang belum sempat bergabung, langsung aja ke WhatsApp di 0821 9914 7873. Kirim lagu kesukaan kamu teman Radua.

Produser dari seorang teman terbaik kamu. Tadi lagunya BTS yang berjudul Normal, teman Radua. Bicara tentang grup K-pop BTS, teman Radua, di mana pada bulan Januari mereka itu mengumumkan jadwal tur mereka atau tur dunianya, teman Radua, di mana diumumkan itu pada tanggal 13 Januari 2026 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, di mana turnya itu akan dimulai di Goyang, Korea Selatan, negara mereka. Sementara untuk Jakarta itu dijadwalkan akan disambangi BTS pada tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2026, teman Radua. Dan tentunya sementara IMEI Indonesia itu sudah mengonfirmasi mereka yang akan menjadi promotor BTS konser di Jakarta, teman Radua. Jadi pihak promotor itu tentunya belum sudah kemarin menjual tiket ya, teman Radua, untuk penjualan tiketnya. Dan untuk diketahui panggilan BTS fansnya itu ARMY, teman Radua, itu sangat menantikan ya kabar baik ini setelah lamanya para member melakukan wajib militer atau wamil. Dan tentunya BTS sendiri itu terakhir menggelar konser di Indonesia pada tahun 2017. Jadi selain di Jakarta, BTS itu akan menggelar konser di negara Asia Tenggara lainnya, itu seperti di Malaysia, terus Singapura, Bangkok, dan Manila, teman Radua. Adapun tur BTS di Asia Tenggara seperti Malaysia itu di tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2026, Singapura di tanggal 17, 19, 20, 22 Desember 2026, dan di Jakarta sendiri itu di tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2026, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai di kampus.

Radio FM teman terbaik kamu. Sampai di sini saya menemani kamu teman Radio 2 karena kurang lebih 6 menit lagi sudah masuk di jam 11. Dan tentunya di jam 11 ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai dengan di jam 6 sore teman Radio 2. Tetap stay tune aja di Radio FM di 96.7 atau di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

96.7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Argentina versus Aljazair teman Pro 2 ya. Menemani kalian semua di jam 11:10 dan sudah masuk di babak kedua. Untuk kamu yang lagi di jalan, kalian puter langsung saja RRI Programa 1 teman Pro 2 ya. Karena lagi ada ini nih live pertandingan terestrial audio teman Pro 2 yang dimana kalian bisa dengarkan dalam perjalanan. Karena kalau lagi di jalan terus kamu mau nonton gitu, itu takutnya malah mengganggu perjalanan kamu. Kalau dengar kan bisa sambil konsentrasi mendengarkan berlangsungnya pertandingan antara Argentina melawan Aljazair teman Pro 2 ya. Pokoknya langsung aja ke Pro 1 untuk kamu yang lagi di jalan terus masih mau mengikuti pertandingan yang sedang berlangsung saat ini. Buat yang lagi kerja, semangat terus kerjanya teman Pro 2 ya. Sambil nonton bisa sih. Kalau punya beberapa tips untuk nobar Piala Dunia sambil kerja. Yang pertama, kalian boleh menggunakan earphone near kabel. Pastikan kamu memakai earphone yang nyaman agar suara komentator atau sorak-sorai penonton tidak mengganggu rekan kerja atau konsentrasi kamu sendiri, ya kan? Ya, untuk kamu yang kerjanya di kantor terus ruangannya banyak orang, jangan sampai itu mengganggu teman-teman yang lainnya dari suara yang dihasilkan di handphone atau gadget kamu dari nonton Piala Dunia teman Pro 2. Jadi gunakan earphone near kabel. Kenapa near kabel? Supaya lebih nyaman lah, enggak ada kabel yang ngeglantung teman Pro 2 ya. Yang kedua, atur posisi layar. Posisikan layar laptop atau ya apapun buat kamu media yang buat kamu nonton teman Pro 2 itu sejajar dengan mata. Buat jendela browser pertandingan lebih kecil, opsi picture in picture dan letakkan tepat di sudut atas layar kerja kamu. Jadi bisa kamu lakukan sambil kerja lah ya. Sesekali ngelihat atau ngelirik di sudut atas layar PC atau laptop untuk mengetahui sejauh mana pertandingan, perkembangan pertandingannya sambil kerja boleh lah sesekali ngelirik supaya gak ketinggalan juga pertandingan, tetap fokus kerja juga ya. Terus yang ketiga, kerjakan tugas administratif. Hindari menulis draft atau menganalisis data rumit saat pertandingan krusial berlangsung. Lakukan pekerjaan ringan seperti membalas email, merapikan file atau memasukkan data supaya menghindari kesalahan yang kamu buat teman Pro 2 ya. Karena sudah dipastikan mungkin benar bisa konsentrasi tapi pasti terbagi ya antara nonton bola atau bahkan mengerjakan tugas. Jadi kalau bisa sih pas lagi momen-momen Piala Dunia apalagi tim kebanggaan kamu, apalagi kalau misalnya kamu adalah fans Argentina nih teman Pro 2, maka ya kerjanya yang simple dan ringan-ringan saja ya. Takutnya malah ya jadi salah lagi nanti kerjaannya ya kan. Terus siapkan cemilan seperti kopi atau mungkin kue gitu di dekat meja sebelum kick off agar kamu tidak perlu bolak-balik ke dapur atau ke pantry saat pertandingan sedang seru-serunya. Pokoknya selamat nonton aja deh, selamat menyaksikan aja deh teman Pro 2 ya untuk pertandingan Argentina melawan Aljazair. Buat yang lagi kerja juga ya semangat terus pokoknya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang masih setia terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada siang hari ini. Skor 2-0 nih, update buat teman Pro 2 semua yang gak sempat nonton dengerin Pro 2 FM Sorong. Argentina unggul 2-0 dengan 2-2 golnya dicetak oleh Messi. Memang orang bilang tua-tua keladi ini Messi, semakin tua makin jadi teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, informasi untuk saat ini yang Rama pengen bagikan buat kalian semua adalah tentang kebiasaan yang dimana terbukti bisa mengubah cara otak bekerja. Jadi ada sebuah kebiasaan teman Pro 2 yang membuat otak jadi punya cara kerja yang baru. Ya, di mana sebuah penelitian menemukan solusi yang cukup sederhana untuk bisa membuat otak menjadi lebih aktif adalah dengan menulis selama 10 menit. Penelitian Effect of Expressive Writing on Neural Processing During Learning menunjukkan bahwa aktivitas menulis singkat berdampak langsung pada cara otak bekerja, di mana dalam studi ini sebagian peserta diminta menulis selama 10 menit, sebagian diminta menulis tentang pengalaman sulit atau kegagalan, sementara sebagian peserta yang lain menulis hal netral. Setelah itu, aktivitas otak mereka dipantau menggunakan MRI, pemindahan otak saat menjalani tugas belajar. Dan tahukah kamu teman Pro 2, hasilnya di mana peserta yang melakukan expressive writing atau menulis tentang pengalaman emosional menunjukkan perubahan aktivitas pada area otak yang berkaitan dengan pembelajaran. Pemrosesan feedback dan motivasi itu benar-benar terjadi di otak mereka. Area otak seperti striatum dan mid-cingulate cortex atau disingkat MCC yang berperan dalam pengambilan keputusan dan respon terhadap umpan balik itu menjadi lebih aktif. Hal ini menunjukkan setelah menulis, otak menjadi lebih siap untuk menerima informasi dan belajar dari kesalahan. Selain melihat aktivitas otak, peneliti juga mengukur tingkat stres, di mana untuk para peserta setelah dan sebelum mereka menulis, hasilnya menunjukkan bahwa menulis tentang pengalaman emosional dapat membantu mengelola stres, membuat kondisi mental lebih stabil dan meningkatkan kesiapan kognitif. Hal yang sama juga dilaporkan sama The Conversation, di mana bahwa menulis juga membantu mengurangi gangguan pikiran internal, kayak overthinking, kecemasan, bahkan hingga pikiran yang tidak relevan. Peserta yang menulis cenderung lebih sedikit terdistraksi saat beraktivitas. Jadi bagus juga nih buat teman Pro 2 yang punya pikiran overthinking ya, sebelum mungkin melaporkan hasil kerja atau sebelum pentas ya, ketika gugup coba deh menulis teman Pro 2 ya, siapa tahu jadi jauh lebih tenang ya kan. Dan menulis dalam konteks ini bukan sekedar mencatat atau mengetik biasa, melainkan menulis reflektif, menuangkan pikiran atau pengalaman secara sadar. Karena itu membaca dan menulis sering disebut sebagai salah satu bentuk latihan kognitif yang sederhana tapi efektif. Jika ingin merasakannya, teman Pro 2 bisa mulai dari hal kecil. Jadi luangkan 10 menit sebelum belajar atau bekerja atau after break untuk bisa menyemangati kamu kembali ke tempat kerja teman Pro 2 atau kembali ke ya pekerjaan kamu masing-masing. Tulis apa saja yang ada di pikiran, bebas tanpa aturan. Bisa soal kekhawatiran, rencana ataupun pengalaman pada hari sebelumnya. Lalu yang terakhir, hindari di distraksi, jadi tanpa musik ataupun video, pure cuma kamu, pena dan kertas teman Pro 2. Tidak perlu panjang atau rapi, yang penting adalah prosesnya. Meski terdengar sederhana dan klise, hal ini justru membuktikan bahwa dalam waktu singkat aktivitas ini bisa membantu otak bekerja lebih optimal.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

97.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Pertandingan telah usai ya, antara Argentina melawan Aljazair. Skornya 3-0 untuk Argentina. Messi hat-trick, bener-bener deh ini orang teman Pro 2 ya. Oke, sekarang Rama punya informasi yang agak-agak ringan aja deh buat teman Pro 2 semua. Ini buat Tom Holland, yang dimana dikabarkan resmi menikah dengan Zendaya, teman Pro 2 ya. Kabar tentang pernikahan keduanya tidak diumumkan secara eksplisit, hanya saja jawaban Holland mengisyaratkan kebenaran kabar tersebut. Di mana wawancara bersama majalah Esquire, salah satunya membahas foto rekayasa AI yang tersebar. Foto itu menampilkan pernikahan Tom dan Zendaya di Danau Como, Italia. Holland mengatakan sang nenek sempat melihat foto tersebut dan mengira dirinya tidak diundang. Holland membenarkan pernikahannya dengan Zendaya telah berlangsung, namun ia menolak menyebutkan tanggalnya secara spesifik. Alih-alih secara eksplisit mengumumkan bahwa Tom Holland dan Zendaya telah menikah, ia lebih memilih untuk berbagi tentang bagaimana perasaannya terhadap tambatan hatinya ini, teman Pro 2. Dan diketahui, desas-desus pernikahan keduanya telah beredar sejak Zendaya memamerkan cincin berlian di ajang Golden Globes 2025, tapi selama ini keduanya selalu menjaga privasi mereka. Beberapa orang dekat, termasuk stylist Lau Roach, pernah membenarkan pernikahan Tom dan Zendaya pada bulan Maret lalu. Zendaya juga pernah menjawab kabar ini dengan malu-malu dalam sebuah wawancara di program Jimmy Kimmel Live. Ia menjawab pertanyaan tentang pernikahannya dengan tersenyum. Dan pertemuan keduanya terjadi di lokasi syuting film Spider-Man Homecoming pada 2016 lalu. Hubungan keduanya pun berlanjut ke arah yang lebih serius sejak itu. Pada Natal 2024 lalu, Tom Holland melamar sang kekasih. Kini Tom Holland dan Zendaya dikabarkan telah resmi menikah.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Cuacanya panas banget teman Pro 2 ya. Cerah banget lah untuk siang hari ini. Di luar sana matahari bersinar cerah teman Pro 2 dan menandakan bahwa ya cuacanya panas ya. Semangat terus nih buat yang pawai. Ini lagi pawai tadi baru lewat fans Argentina dengan baju dan bendera mereka teman Pro 2. Harap yang pawai tetap jaga apa ya kondisi agar tetap kondusif ya. Jadi pawai boleh tapi jangan anarkis lah ya, jangan urak-urakan, jangan balap-balap, bahkan sampai mengganggu pejalan lain yang menggunakan jalan tersebut. Boleh kok pawai, gak ada yang larang, cuma jangan mengganggu ketertiban ya. Oke, selamat buat Argentina untuk kemenangannya. Nanti di jam 1 ya, itu ada pertandingan lain antara Austria melawan Jordania teman Pro 2. Dan cuaca yang siang panas ini kayaknya enak banget kalau misal saja konsumsi semangka kali ya. Selain segar, semangka juga kabarnya punya banyak manfaat teman Pro 2. Salah satunya bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Hah, masa? Jadi semangka dingin mampu menyegarkan tubuh sekaligus menghidrasi apalagi saat cuaca panas. Ternyata juga semangka menawarkan manfaat lebih dari itu. Konsumsi semangka menurunkan risiko jantung. Ya, dan di mana semangka jadi salah satu buah favorit, tinggi kandungan air, nutrisi seperti serat, magnesium, kalium, vitamin, vitamin C, vitamin A, dan bahkan likopen. Nah, jadi itulah yang membuat semangka adalah buah yang pas buat diet, apalagi untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi teman Pro 2, tinjauan yang diterbitkan pada tahun 2025 menyebut semangka kaya asam amino L-citrulline, yang dimana dapat membantu menurunkan tekanan darah dan membantu untuk menjaga kesehatan jantung. Walaupun demikian, peneliti memberikan catatan bahwa manfaat dari kardiovaskular L-citrulline ini belum sepenuhnya jelas, namun mereka menyatakan bahwa konsumsi semangka mungkin dapat membantu penyegahan penyakit kardiovaskular. Sementara itu berkaitan dengan semangka menurunkan resiko jantung, ahli gizi yaitu Christine Kirkpatrick mendapat sebuah masukan gitu katanya, yang dimana ternyata semangka berdampak terhadap kesehatan kardiovaskular berkat senyawa tertentu teman Pro 2. Dilansir dari Healthline, dampak semangka terhadap kesehatan pembuluh darah tampaknya bermanfaat bagi kesehatan secara kardiovaskular. Hal ini mungkin didasari pada senyawa yang mempengaruhi produksi oksida nitrat yang berdampak pada kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Dalam riset di tahun 2022, semangka terbukti membantu menurunkan tekanan darah, bahkan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Jadi ya benar bahwa semangka bisa menurunkan risiko terkena penyakit.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, merang apa nih? Ih, merang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah apa ini?
3: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: 5'9" brown eyes.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
3: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
4: Cakep.
3: Ini batik ya si Palembang.
4: Cakep.
3: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
5: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
5: Doni.
3: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
6: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa sekarang.
6: Iya, Bu.
3: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Santai Siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kalau tiap bulan begini terus, saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama

prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, gibah bola, debat bola manusia versus AI.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk skor sementara nih ya, antara Austria melawan Jordania, di mana Austria unggul 1-0, teman Pro 2 ya. Dan ini sudah di babak kedua ya, half time, di mana setelahnya akan masuk di babak kedua, teman Pro 2, untuk updatean skor Australia melawan Jordania. Nah, teman Pro 2, di mana dalam pertandingan Argentina melawan Algeria atau Aljazair, di mana penyerang timnas Argentina Lionel Messi resmi melewati rekor bintang Portugal Cristiano Ronaldo setelah mencetak hat-trick. Dan ini adalah kali pertama Messi menciptakan hat-trick dari 27 penampilan Piala Dunia. La Pulga juga sudah mengoleksi 16 gol, membuatnya menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia bersama dengan Miroslav Klose. Fakta menarik lainnya, Messi mengalahkan rekor Ronaldo sebagai pemain tertua yang mampu mencetak hat-trick di pertandingan Piala Dunia. Messi mengalahkan rekor Ronaldo yang menciptakan hat-trick saat melawan Spanyol di Piala Dunia 2018 saat berusia 33 tahun. Hebatnya Messi mengalahkan rekor Ronaldo dengan lebih dari 5 tahun lebih tua. Torehan hat-trick juga membuat Messi menjadi top skor sementara Piala Dunia 2026. Penyerang Inter Miami itu sementara unggul 1 gol atas striker Prancis Kylian Mbappe dan bomber Norwegia yaitu Erling Haaland. Memang lagi musimnya pemain bintang di Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2 ya. Keren banget pokoknya ya. Kita jadi penasaran dan pokoknya serulah terus mengikuti perkembangan dari Piala Dunia tahun 2026. Teman Pro 2, jangan lewatkan informasi terkini dari pertandingan, fakta menarik Piala Dunia lewat rri.co.id. Di situ teman Pro 2 bisa cari informasinya. Dan nanti tepat di jam 5 ya, jam 5 sore nanti, teman Pro 2, Rama akan ngomong bareng AI di Gibol nantinya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih, teman Pro 2, soal pertandingan yang juga gak kalah serunya, yaitu antara Inggris melawan Kroasia. Yang jelas terus dengarkan Pro 2 FM Sorong di 96,7, teman terbaik kamu.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sudah pada makan siang, teman Pro 2? Harusnya sudah sih ya, karena sudah jam 2 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus menghadirkan lagu-lagu Indonesia terkini untuk teman Pro 2 semua. Kalian juga boleh request lagu langsung di 082199147873. Sekali lagi di 082199147873. Romo punya informasi tentang Vicky Prasetyo. Ya, salah satu seleb yang penuh sensasi teman Pro 2. Di mana akhirnya bersuara soal tuduhan tipu pengusaha audio. Jadi, di mana Vicky itu kabarnya dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan penipuan transaksi pengadaan perangkat audio itu nilainya lumayan fantastis, sekitar 213 juta rupiah. Sebelumnya, laporan ini diajukan pemilik usaha audio, yaitu Kapten Audio. Sang pemilik mengklaim belum menerima pembayaran atas pemasangan perangkat audio di sebuah kafe milik Vicky yang ada di Semarang. Vicky membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan persoalan bermula dari kualitas perangkat audio yang menurutnya tidak sesuai harapan. Ia bahkan meminta agar perangkat itu diambil kembali. Vicky juga mengaku sudah meminta manajemen kafenya untuk mengembalikan perangkat audio tersebut. Menurutnya, langkah hukum yang ditempuh pihak pelapor terlalu jauh kabarnya. Sebelumnya, pemilik Kapten Audio yaitu Fajar Ramadan melaporkan Vicky bersama seorang perempuan bernama Fiona Khairunisa ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Jawa Timur. Laporan ini tertanggal 11 Juni 2026 dan menurut Fajar, kasus ini berawal saat Vicky memesan satu paket perangkat audio untuk kebutuhan kafe di Semarang melalui Fiona sebagai perantara pada Januari 2026. Tim Vicky dan Fiona dikatakan sudah mendatangi toko Fajar terlebih dahulu untuk menguji perangkat audio yang akan dibeli. Skema pembayaran yang disepakati yakni pembayaran uang muka 50%, lalu sisanya dicicil selama 3 bulan. Nah, setelah itu teman Pro 2, Fajar berulang kali menghubungi pihak Vicky tapi tak kunjung mendapat kepastian dan akhirnya ia menempuh jalur hukum melalui kuasa hukum Desa Govinda. Sebelum dilaporkan ke polisi, Desa mengatakan pihaknya sudah melayangkan somasi atau peringatan kepada si Vicky ini. Tapi tidak ada tanggapan katanya. Ia menambahkan perangkat audio yang dipesan sudah dikirim dan terpasang di salah satu kafe di Semarang. Namun hingga kini belum ada pembayaran maupun itikad baik dari pihak terlapor untuk menyelesaikan kewajibannya. Wah,

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan,

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

Teman Pro 2 belakangan memang lagi viral atau lagi banyak banget berita yang beredar tentang masalah pernikahan dari Ruben Onsu dan sang istri Teman Pro 2 ya, yaitu Sarwenda. Jadi ada beberapa rumor yang beredar juga, dan kabarnya baru-baru ini Ruben Onsu siap gugat hak asuh anak. Jadi Ruben Onsu dipastikan sudah menyiapkan berkas untuk mengajukan gugatan atas hak asuh anak. Rencana itu dikonfirmasi Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben. Ruben disebut mengendus situasi yang dinilai sudah tidak lagi kondusif bagi pertumbuhan dan masa depan untuk buah hati mereka. Persiapan tersebut juga dilakukan setelah mereka melihat unggahan Betran Peto atau Onyo mengenai perlakuan tidak menyenangkan serta upaya provokasi yang ia alami di lingkungan tempat tinggalnya saat ini. Pihak Ruben menilai ada indikasi kuat mengenai adanya hasutan sistematis dari pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk membuat anak mereka menjauh dan mengasingkan dari ayah kandungnya. Alasan lain di balik ketegasan Ruben untuk bertindak adalah adanya dugaan upaya untuk menutup-nutupi realitas yang terjadi di dalam rumah dari jangkauannya selama ini, Teman Pro 2. Bahkan pihak kuasa hukum mencurigai adanya kekuatan bahwa jika anak-anak menghabiskan waktu bersama Ruben, Onyo akan menceritakan secara jujur seluruh kejadian buruk yang ia alami selama tinggal di rumah Sarwenda. Hal-hal ini yang kemudian kata Minola membuat Ruben langsung memberikan instruksi penuh untuk segera memproses gugatan tersebut tanpa perlu melakukan pertimbangan lagi. Dan saat ini tim pengacara Ruben yang sedang merampungkan pengumpulan seluruh dokumen pendukung dan bukti-bukti tertulis, termasuk pernyataan langsung dari Betran Peto, untuk bisa memastikan semuanya benar-benar ada gitu, Teman Pro 2, untuk secara langsung diserahkan ke pihak pengadilan. Dan gugatan resmi tersebut dipastikan akan langsung didaftarkan ke pengadilan segera setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap oleh tim hukum. Sebelum perselisihan hak asuh ini memanas, Ruben Onsu dan Sarwenda dinyatakan resmi bercerai pada 2024 di akhir tahun di bulan September, Teman Pro 2, melalui putusan first take oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah hukum ini diambil karena Sarwenda selaku pihak tergugat tidak pernah sekalipun hadir memenuhi panggilan resmi selama proses sidang perceraian berlangsung.

0: serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Mulai mendung nih teman Pro 2 ya. Kayaknya bakalan hujan deh. Jadi prepare. Memang jas hujan dan payung di kendaraan teman Pro 2 masing-masing ya. Nah, selain Piala Dunia, bulan ini adalah bulan Pesta Rawi teman Pro 2 ya. Ya, dan Gubernur Papua Barat Daya yaitu Elisa Kambu secara resmi melepas 342 kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesta Rawi yang akan mengikuti Pesta Rawi Nasional bertepat di Manokwari, Papua Barat. Pelepasan ini berlangsung di IMAS Convention Center, Kabupaten Sorong, di tanggal 16 Juni 2026. Kontingen yang terdiri dari peserta dan official tersebut akan mewakili Papua Barat Daya pada 12 kategori lomba dalam ajang Pesta Rawi Nasional ke-14 yang berlangsung pada 18 sampai 28 Juni. Kegiatan nasional ini mengusung tema harmoni pujian satukan bangsa dan diikuti kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengingatkan seluruh peserta agar memaknai keikutsertaan dalam Pesta Rawi sebagai sarana pelayanan dan pujian kepada Tuhan. Menurutnya, prestasi yang diraih dalam perlombaan merupakan hasil dari kerja keras dan penyertaan Tuhan. Namun, menang bukan menjadi tujuan utama katanya. Yang penting adalah memuji atau memuliakan nama Tuhan teman Pro 2. Itu yang dikatakan sama Gubernur Elisa Kambu. Prosesi pelepasan ditandai dengan penyerahan pataka kepada perwakilan kontingen Pesta Rawi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penampilan paduan suara dari para peserta yang akan bertanding pada Pesta Rawi Nasional di Manokwari. Doakan yang terbaik teman Pro 2 untuk kontingen dari Papua Barat Daya. Semoga ya benar-benar bisa menorehkan prestasi ya di Papua Barat di Manokwari nantinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
5: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru. Boleh juga nih.
6: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
5: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
6: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
5: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
6: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
5: Iya sih,

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan informasi seputaran Kota Sorong, Papua Barat Daya ya. Di mana after tadi pelepasan kontingen Pesparawi Papua Barat Daya oleh Gubernur Elisa Kambu. Informasi berikutnya dari 3 pasangan calon Paskibraka Papua Barat Daya. Jadi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol memberangkatkan 3 pasang calon pasukan Paskibra terbaik untuk mengikuti seleksi calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Di mana ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta. Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya George Japsenang mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terkait pelaksanaan seleksi calon Paskibraka tingkat nasional. Adapun 6 peserta yang mewakili provinsi adalah Agung Klafle dari Kota Sorong, Natalius Jane dari Kabupaten Sorong Selatan, ada Peter Felix Yapen dari Kabupaten Raja Ampat, Flora Bosawer dari Kabupaten Maibrat, Villa Delvia Nauri dari Kabupaten Sorong, dan Yudit Yesika Mirino dari Kabupaten Tambrau. Keenam peserta tiba di Jakarta pada 15 Juni 2026 dan langsung diserahkan kepada panitia BPIP yang menjemput di Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk seleksi tingkat pusat itu berlangsung pada 15 sampai dengan 19 Juni. Tim pendamping dari Kesbangpol memastikan seluruh peserta dalam kondisi baik dan siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap para peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Seleksi ini menjadi kesempatan bagi putra-putri terbaik Papua Barat Daya mengemban tugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional nanti pada bulan Agustus, teman Pro 2 ya. Jadi serulah ini ya, benar-benar inilah teman Pro 2 ya, dari beberapa teman-teman yang sempat juga ikut seleksi, sempat juga mewakili Kota Sorong, teman Pro 2 ya, itu sempat datang di Sorong lagi dan sempat ngobrol-ngobrol, mereka excited banget dan ya kelihatan kayak disiplin banget teman Pro 2 ya, orang-orang Paskibraka ini. Siapa tahu kalian bisa jadi yang selanjutnya teman Pro 2. Ingat ya, semua keberhasilan itu ada pengorbanan dan harus bersusah payah terlebih dahulu.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Nah, tahun 2022 kemarin di tanggal 16 Juni diperingati sebagai tahun baru Islam. Dan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakannya, teman 2022 ya. Tidak terkecuali untuk Provinsi Papua Barat Daya. Khususnya di daerah Sorong Selatan nih ya, di Kabupaten Sorong Selatan, teman 2022, di mana peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah lewat Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional itu berbagi paket sembako kepada umat muslim yang ada di Tembinabuan pada hari Selasa tanggal 16 Juni. Ketua Basnas Sorong Selatan Haji Hazali Bilal mengatakan penyaluran sembako kepada mustahik atau orang yang berhak itu ada sebanyak 70 paket dan merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Basnas. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu memberi dukungan kepada Basnas dalam menjalankan program atau kegiatan kemanusiaan. Sementara itu, Bupati Sorong Selatan yaitu Petronila Krenak mengungkapkan bertepatan dengan Tahun Baru Islam yang dimana merupakan momentum penting untuk berbagi kasih antar sesama. Selain itu, momentum ini menjadi tanda untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Bupati juga memberikan apresiasi kepada Basnas Sorong Selatan yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Menurutnya, hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima bantuan. Bahkan di Raja Ampat juga, teman 2022 ya, di Raja Ampat itu mereka menggelar istighosah di Masjid Agung. Jadi ya macam-macam lah tentu perayaan yang dilakukan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali di Papua Barat Daya.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Factory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sampai dengan tanggal hari ini di 17 Juni ya, untuk 2026 ini ada beberapa fakta menarik, teman Pro 2.

Jadi selain hat-trick bersejarah Lionel Messi yang terjadi tadi siang teman berdua ya, tadi pagi menjelang siang lah, ternyata amukan Erling Haaland, striker Norwegia membawa negaranya menghajar Irak dengan skor 4-1 juga menjadi rekor bersejarah lainnya. Bahkan Cristiano Ronaldo yang nanti baru main nih teman berdua, itu kabarnya juga bakalan menjadi sejarah tersendiri deh, ya kan? Dan di mana tim debutan Cape Verde berhasil membuat raksasa Eropa Spanyol frustasi, dan ini menjadi sesuatu fakta menarik lainnya, fakta lagi deh. Enggak, maksudnya ini teman pro 2 ya, di mana kipernya itu ini yang tadinya followersnya 50 ribuan jadi 1,9 miliar. Jadi 1,9 juta teman pro 2 ya. Dalam satu pertandingan ketika melawan Spanyol langsung naik fantastis. Bayangkan 50 ribu naik 1,9 juta. What? Dan fakta lainnya, Estadio Azteca di Meksiko resmi menjadi stadion pertama di dunia yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia. Yap, tepat di tahun 70, 86, dan juga di tahun 2026.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pati Nama. Agak ke depan dia, disuruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada sore hari ini. Ini baru pertama kali teman Pro 2 era mau bawain acara Gibol Man versus Machine, yang dimana menemani kalian semua sampai nanti di jam 5:30 teman Pro 2. Kalau bisa lebih nanti kita lihat dulu deh ya. Dan ya, kali ini kita akan ngomongin soal gengsi Sultan dan Gengsi Sultan versus mental jompo, alias Inggris versus Kroasia, teman Pro 2. Kita coba cek dulu nih ya, si mesinnya atau AI-nya nih teman Pro 2. Halo AI, saya Rama yang membawa acara Gibol sore hari ini, dan kita akan ngomongin soal gengsi Sultan versus mental jompo. Apakah kamu siap?
1: Siap Rama, aku siap banget. Kita akan fokus ke duel gengsi Sultan Inggris melawan mental baja Kroasia. Aku akan siap memberikan analisis dan data, jadi kita bisa mulai kapanpun kamu siap.
0: Nah, teman Pro 2, kita akan mulai langsung saja nih ya, untuk Man versus Machine di edisi hari ini, tanggal 17 Juni tahun 2026. Dan kalau gitu langsung aja deh kita mulai bahas untuk yang pertama about Inggris nih, gengsi sultannya terlebih dahulu nih. Nah, menurut kamu apakah keunggulan dari tim Inggris ini? Apa keunggulan dari tim Inggris ini?
1: Oke, Rama. Teman Pro 2, kita mulai bahas Inggris dulu. Keunggulan utama Inggris itu ada di kedalaman skuad. Hampir semua pemain mereka bermain di Liga Premier, yang notabene kompetisi terbaik di dunia. Mereka juga punya generasi muda berbakat seperti Bellingham, Saka, dan Foden yang sudah matang di level klub dan siap membawa Inggris melangkah jauh di Piala Dunia kali ini.
0: Nah, untuk prestasi tim Inggris bagaimana nih menurut kamu?
1: Nah, kalau kelemahan Inggris, itu justru di mental di fase gugur. Mereka sering kesulitan ketika tekanan tinggi, terutama di babak-babak krusial. Jadi meskipun punya kualitas individu, mereka harus bisa membuktikan stabilitas mental agar bisa melampaui batas semifinal atau bahkan final.
0: Nah, nih kan orang bilang bahwa Inggris itu tim Sultan ya. Menurut kamu, siapa-siapa saja pemain mahal di negara Inggris ini yang akan bertanding di Piala Dunia 2026?
1: Iya, betul banget Rama. Banyak pemain mahal yang bakal jadi bintang. Contohnya Jude Bellingham yang bersinar di Real Madrid, Bukayo Saka di Arsenal, Phil Foden di Manchester City, serta Harry Kane yang masih jadi ujung tombak andalan. Jadi kekuatan mereka itu memang di bintang-bintang muda yang punya harga fantastis.
0: Baik, tapi sejauh ini apa sih prestasi dari tim Inggris ini sebelum Piala Dunia 2026 ini?
1: Nah, sejauh ini tren Inggris memang positif. Mereka tampil meyakinkan di kualifikasi, memimpin grup dengan skor besar, dan banyak mencetak gol. Selain itu, mereka juga stabil di pertandingan uji coba, jadi kepercayaan diri mereka tinggi sebelum turnamen.
0: Tapi kita tahu bahwa walaupun punya pemain yang mahal ya di negara Inggris ini sendiri, tapi sejauh ini memang mereka belum sama sekali menorehkan hasil yang prestasi yang benar-benar luar biasa. Termasuk mungkin kemarin terakhir mereka hanya sampai di final untuk Euro ya?
1: Iya, benar banget Rama. Terakhir kali mereka melangkah jauh itu di final Euro, tapi di Piala Dunia mereka masih kesulitan. Jadi meskipun punya pemain bintang, mereka masih butuh bukti bahwa harga mahal itu bisa dibarengi dengan mental juara di panggung Piala Dunia.
0: Nah, andai kata nih, kalau misalnya nanti bertemu sama Kroasia yang di babak penyisihan untuk Piala Dunia grup ya, untuk babak penyisihan di fase grupnya, apa formasi yang akan digunakan oleh tim Liga Inggris menurut kamu?
1: Nah, menurut aku, kalau Inggris ketemu Kroasia, kemungkinan besar Southgate akan pakai formasi 4-3-3. Mereka akan menumpuk lini tengah dengan Rice, Bellingham, dan mungkin Foden, lalu Saka dan Foden di sayap, dan Kane sebagai ujung tombak. Dengan formasi ini, mereka bisa mengontrol bola, tapi tetap waspada terhadap serangan balik Kroasia.
0: Untuk tim Kroasia sendiri, kira-kira apa nih yang harus diwaspadai oleh tim Inggris?
1: Iya, Rama. Yang harus diwaspadai itu mental baja Kroasia. Mereka sangat berbahaya di situasi transisi, punya pemain berpengalaman seperti Modric yang bisa mengatur ritme. Jadi Inggris harus hati-hati, jangan sampai lengah, karena Kroasia bisa menghukum lewat serangan balik yang cepat.
0: Kalau sebaliknya gimana?
1: Siap, Rama. Jadi kita bakal terus pantau perkembangan Inggris, terutama di fase grup, dan melihat bagaimana mereka mengatasi tekanan dari Kroasia. Kita nantikan juga hasil akhir di pertandingan pertama nanti.
0: Baik, kalau tadi kita ngomongin soal tim Inggris nih, sekarang kita ke tim-tim yang ya terbilang sudah senior semua ya, yaitu Kroasia. Apakah benar nih menurut kamu tim Kroasia memang punya formasi pemain yang umurnya itu kurang lebih memang terbilang tua atau senior gitu ya?
1: Iya, betul banget Rama. Kroasia itu memang tim yang lebih senior. Banyak pemain kunci mereka yang sudah di usia 30-an seperti Luka Modric yang meskipun sudah senior tapi tetap punya pengalaman dan pengaruh besar di lapangan.
0: Baik, terus untuk keunggulan dari tim Kroasia, tadi kita sudah dengar keunggulan dari tim Inggris. Kalau menurut kamu tim Kroasia nih unggulnya di mana sih?
1: Nah, keunggulan Kroasia itu di mental dan pengalaman. Mereka sudah terbukti di turnamen besar seperti final Piala Dunia 2018 dan semifinal 2022. Mereka bermain 3B efektif, disiplin, dan gak gentar meskipun di bawah tekanan. Jadi pengalaman itu bisa jadi pembeda di pertandingan krusial.
0: Kalau kekurangan dari tim Kroasia?
1: Nah, kekurangan Kroasia itu adalah kedalaman skuad. Di beberapa posisi, mereka kurang punya pengganti yang selevel dengan pemain bintang mereka. Selain itu, kelelahan di usia yang lebih tua juga bisa jadi faktor, terutama di pertandingan-pertandingan yang ketat.
0: Jadi karena fisik mereka juga sudah tidak muda lagi kali ya, sehingga mereka lebih cepat lelah. Lalu prestasi untuk tim Kroasia sejauh ini sebelum Piala Dunia 2026, kayaknya mereka sempat kemarin semifinal Piala Dunia di tahun sebelumnya ya?
1: Iya, betul sekali Rama. Sebelum Piala Dunia 2026, Kroasia sempat bikin kejutan dengan lolos ke semifinal di 2022. Mereka memang punya tren yang stabil, terutama di turnamen besar, meskipun di kualifikasi mereka juga tidak selalu mulus. Jadi mereka datang dengan kepercayaan diri yang tinggi, walaupun tetap perlu menjaga fisik.
0: Nah, untuk pemain bintang, tadi kita sudah tahu dari tim Inggris, ada Jude Bellingham dari Real Madrid yang juga ikut memperkuat tim Inggris. Sekarang kalau di Kroasia sendiri, pemain bintang, adakah mungkin pemain bintang dari tim Kroasia yang ikut di Piala Dunia 2026 ini?
1: Iya, pasti. Pemain bintang Kroasia yang paling menonjol itu tentu Luka Modric yang masih jadi jenderal di lini tengah. Selain itu ada Marcelo Brozovic yang juga masih solid, serta pemain muda seperti Josko Gvardiol di lini belakang yang mulai naik daun. Mereka akan jadi tulang punggung Kroasia di Piala Dunia nanti.
0: Nah, menurut kamu formasi yang akan digunakan oleh pelatih Kroasia untuk menghadapi Inggris nanti seperti apa?
1: Nah, kemungkinan besar pelatih Kroasia akan pakai formasi 4-1-4-1. Mereka akan menempatkan Modric atau Brozovic sebagai jangkar, lalu memadukan serangan lewat sayap dengan Kramaric di depan. Formasi ini membantu mereka tetap solid di tengah, sambil memberi ruang bagi serangan balik yang cepat.
0: Terus untuk Kroasia sendiri yang perlu diwaspadai ketika bertemu dengan Inggris, apa?
1: Iya. Yang perlu diwaspadai itu serangan sayap Inggris. Saka dan Foden bisa sangat berbahaya, jadi Kroasia harus disiplin di sisi pertahanan. Selain itu, Kroasia juga harus sabar karena Inggris sering menguasai bola. Jadi mereka perlu menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik.
0: Nah, untuk pertandingan antara kedua negara ini yang lagi naik daun juga ya, yang dimana salah satu punya sisi keunggulan masing-masing. Seintens apa prediksi kamu nanti pertandingan antara Inggris melawan Kroasia ini?
1: Nah, menurut aku intensitasnya bakal sangat tinggi. Inggris akan berusaha mendominasi penguasaan bola, sementara Kroasia bakal fokus ke serangan balik yang cepat. Pertahanan Inggris harus solid, karena Kroasia bisa mengancam lewat Modric. Jadi pertarungannya diprediksi bakal ketat, dan mungkin ditentukan oleh detail kecil di lini tengah atau serangan balik.
0: Kira-kira nih, akankah mungkin tercipta gol yang banyak di pertandingan antara Inggris versus Kroasia ini, atau mungkin hanya skor yang tipis-tipis saja?
1: Menurutku, kemungkinan besar bakal lebih ke skor tipis. Kroasia itu disiplin, jadi mereka akan sulit ditembus. Inggris pun meskipun menyerang, mungkin butuh waktu untuk membuka pertahanan. Jadi prediksi aku, bakal jadi pertandingan yang ketat dan mungkin 1-0 atau 2-1 saja.
0: 1-0 atau 2-1 saja ya. Nah, untuk grup mereka, mereka sendiri tentu saja ada di grup yang sama ya. Apakah mungkin bisa jadi kedua negara ini akan lolos, atau memang akan sangat berat sekali untuk menentukan siapa yang akan lolos di grup ini, di grup yang sama dengan Inggris dan juga Kroasia?
1: Iya, Rama. Kemungkinan besar memang berat. Meski Inggris dan Kroasia diunggulkan, mereka nggak boleh meremehkan tim lain. Jadi bisa saja kedua tim lolos, tapi semuanya tergantung hasil head-to-head dan performa di laga penentuan. Jadi harus benar-benar konsisten dari kedua tim.
0: Nah, kira-kira untuk kamu sendiri di antara dua negara ini, adakah mungkin pemain yang kamu idolakan atau mungkin kamu andalkan di pertandingan nanti? Halo AI.
1: Iya, Rama, aku masih di sini. Kalau ditanya, aku pribadi sangat mengagumi Luka Modric. Pengalaman dan kecerdasannya di lapangan itu luar biasa, dan dia selalu bisa memimpin Kroasia di momen-momen krusial. Jadi aku bakal mengandalkan dia di pertandingan nanti.
0: Baik, berarti kamu ini ya, condong ke Kroasia ya?
1: Iya, bisa dibilang begitu, Rama. Aku memang condong ke Kroasia, terutama karena pengalaman dan mental mereka di turnamen besar. Tapi tentu pertandingan nanti bisa benar-benar terbuka, tergantung siapa yang lebih konsisten di lapangan.
0: Kira-kira nih, akankah mungkin terjadi sebuah sejarah atau histori di pertandingan kedua negara ini?
1: Bisa banget, Rama. Kalau Kroasia bisa mengalahkan Inggris, itu bakal jadi sejarah baru karena mereka akan membuktikan bahwa bukan cuma generasi muda Inggris yang bisa dominan, tapi Kroasia juga mampu bangkit dan melampaui ekspektasi. Jadi ini bisa-bisa jadi momen bersejarah buat mereka.
0: Untuk di Inggris sendiri nih, kira-kira nih, kalau mereka mau menang, apa yang harus mereka lakukan?
1: Kalau Inggris mau menang, mereka harus benar-benar mengontrol tempo permainan sejak awal, jaga disiplin di lini tengah, dan tidak ceroboh dalam transisi. Mereka juga harus memanfaatkan kecepatan di sayap, dan yang paling penting harus bisa bertahan dengan sabar, terutama dari serangan balik Kroasia.
0: Kira-kira akan berakhir...
1: Ya, silakan.
0: Akan berakhir seperti apa nih pertandingan antara Inggris melawan Kroasia? Kira-kira siapa yang bakalan menang?
1: Nah, kalau harus nebak, aku rasa ini akan sangat ketat, tapi mungkin Inggris sedikit diunggulkan. Mereka punya kualitas individu lebih dalam, meski Kroasia pasti akan memberikan perlawanan sengit. Jadi mungkin skor tipis, tapi Inggris yang sedikit lebih unggul. Kita lihat saja nanti.
0: Kalau Kroasia kalah, apakah kamu akan sedih?
1: Iya, Rama, aku akan tetap objektif. Kalau Kroasia kalah, itu bukan akhir segalanya. Mereka tetap tim yang tangguh dan bisa bangkit di pertandingan berikutnya. Jadi kita tunggu saja bagaimana mereka merespons, karena mental mereka di turnamen biasanya memang kuat.
0: Apakah nanti wasit dari kedua pertanding dari wasit pemimpin di kedua pertanding di pertandingan pada kedua negara ini akan juga menjadi penentu hasil pertandingan dari Inggris melawan Kroasia?
1: Iya, benar banget, Rama. Wasit akan punya peran besar. Kalau dia bisa jaga ketegasan, adil, dan gak terpengaruh tekanan, itu bakal bikin pertandingan lebih fair. Jadi siapapun yang lebih siap, dengan bantuan wasit yang tegas, bisa keluar sebagai pemenang.
0: Baik nih, AI, kalau bisa tahu skornya kira-kira berapa dan untuk kemenangan siapa?
1: Menurut prediksi, pertandingan antara Inggris dan Kroasia di Piala Dunia 2026 diperkirakan berakhir 2-1 untuk Inggris. Alasan utamanya, Inggris lebih unggul dalam head-to-head, memiliki skuad yang lebih dalam, serta talenta muda yang segar, meskipun Kroasia punya pengalaman dan mental juara.
0: Baiklah, terima kasih banyak untuk AI yang sudah menemani saya bicara di Gibbleman versus Mesain untuk edisi hari ini ya.
1: Sama-sama, Rama. Aku senang banget bisa bantu di Gibol hari ini. Kalau nanti ada topik lain atau persiapan untuk siaran berikutnya, tinggal kabarin aja ya.
0: Baik, kamu gak sibuk kan?
1: Iya, Rama. Aku pamit dulu. Terima kasih juga sudah ngajak ngobrol ya. Semoga siaranmu lancar dan sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman-teman.

Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Nah, 96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita tadi baru saja mendengarkan pendapat dari AI ya, di Gibol, di mana kita ngomongin soal pertandingan yang seru juga nih teman Pro 2, big match juga bisa dibilang ya, antara Inggris melawan Kroasia. Kita tahu bahwa di Piala Dunia tahun 2022 sebelumnya itu Kroasia memberikan perlawanan yang gila-gilaan, bahkan tanpa diprediksi oleh siapapun teman Pro 2 ya, di luar prediksi mereka bisa lolos, bisa tembus sampai di semifinal, walaupun ya mereka harus kalah juga teman Pro 2 ya. Tapi pencapaian yang luar biasa ditorehkan oleh Kroasia sampai di semifinal. Nah, kali ini mereka akan berhadapan dengan tim atau negara yang juga lagi diunggulkan teman Pro 2, yaitu Inggris ya, karena mereka lagi punya skuad yang mumpuni, yang dimana dijagokan juga oleh banyak orang dan diperkirakan akan bisa memberikan hasil yang terbaik di Piala Dunia kali ini. Nah, menurut si AI, si mesin tadi teman Pro 2, bahwa katanya si Inggris akan menang tipis dengan skor 2-1. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Kalau Rama sih sepertinya pengalaman adalah gol terbaik. Jadi Rama masih akan memihak ke Kroasia nih teman Pro 2 ya. Tapi ya semua dari pilihan masing-masing lah teman Pro 2 ya. Nah, kalian bisa terus ikuti Gibol teman Pro 2, di mana masih akan terus hadir menemani kalian di sepanjang Piala Dunia nantinya. Yang jelas tetap dengarkan terus pokoknya Pro 2 FM Sorong agar bisa juga mengikuti dan update informasi terkait Piala Dunia.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani teman Pro 2 di edisi hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Ya, senang sekali Eka kembali hadir menemani teman Pro 2 di malam hari ini sampai pukul 12 malam nanti ya teman Pro 2. Ya, Eka akan menyajikan sejumlah informasi untuk teman Pro 2 semuanya. Dan jangan lupa nih, nanti ada dialog jaga malam ya teman Pro 2, akan ada komunitas alat tiup ya. Jadi semacam kayak komunitas yang dimana isinya tuh orang-orang yang suka dengan alat musik tiup kayak saksofon gitu loh teman Pro 2. Nanti dialognya jam 8 malam ya teman Pro 2. Nanti akan hadir beberapa narasumber yang akan mengisi acara bersama Eka nanti di jaga malam ya. Dan untuk itu di jam 18 nanti ya akan Eka puterin lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong yang akan tiba di pukul 18:21. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

0: Ya, Tomo Pro 2 masih ditemani sama Eka di sore ceria. Waktu sudah menunjukkan saatnya salat maghrib ya bagi Tomo Pro 2 yang akan menunaikan ibadah salat maghrib. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga setiap langkah menuju kebaikan senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sejenak menghentikan aktivitas, menenangkan hati dan juga meluangkan waktu untuk beribadah. Semoga salat yang kita tunaikan menjadi sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta serta membawa ketenangan dalam menjalani hari ini ya. Terus aja Tomo Pro 2 habis nih di jam 7 nanti akan Eka sajikan lagu-lagu khas Indonesia Timur ya di 1 jam ke depan sampai jam 8 malam. Dan jangan lupa juga nanti di jaga malam jam 8 malam akan ada dialog bersama komunitas tas pecinta alat tiup ya. Jadi buat Tomo Pro 2 jangan lewatkan dialog menarik di malam hari ini. Pokoknya tetap stay tune aja di RRI Pro 2, sonong teman terbaik kamu.
1: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
2: Ala inna nasrallahi qarib.
1: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
3: Teman terbaik kamu.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Baik, Tunggu Pro 2 masih menemani Tunggu Pro 2 di sore ceria. Gimana nih hari pertama setelah libur? Sebenarnya liburnya agak aneh ya. Tunggu Pro 2 kemarin libur akhir pekan, Sabtu Minggu. Terus harinya tuh kejepit gitu. Hari Senin masuk, terus hari Selasanya libur karena tahun ini baru Islam ya Tunggu Pro 2. Dan hari Rabu ini masuk kembali, masuk kerja, masuk sekolah dan lain sebagainya. Kira-kira gimana nih hari ini Tunggu Pro 2? Pasti banyak di antara kamu yang agak shock gitu kali ya Tunggu Pro 2 setelah kemarin lumayan istilahnya bisa bersantai. Hari Seninnya pun juga bisa dibilang agak sedikit santai karena besok libur gitu ya. Tapi begitu masuk lagi pasti akan ada rasa yang berbeda dari kemarin-kemarin ya. Pasti ada sedikit gejolak gitu ya Tunggu Pro 2. Tapi gak apa-apa, Tunggu Pro 2 semuanya sudah berhasil melaluinya karena ini juga udah malam. Pasti di antara kamu juga udah pada pulang dan lain sebagainya ya. Tapi buat kamu yang masih lemburan di malam hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ingat jaga kesehatan Tunggu Pro 2. Lembur boleh, tapi tetap harus diimbangi dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup ya kan. Makannya juga jangan sampai kelupaan, makan malam jangan lupa ya Tunggu Pro 2. Kalau perlu minum vitamin biar enggak sakit ya. Yang baru memulai kerja di malam hari ini ya, karena kan gak semua orang itu jam-jam segini itu udah pada di rumah gitu ya. Ada yang masih memulai kerja karena kan banyak juga yang kerjanya sistemnya shift ya. Sama kayak Eka hari ini juga malam ini menemani Tunggu Pro 2 sampai jam 12 malam ya. Mungkin di antara kamu ada juga yang jaga malam, shift malam dan lain sebagainya. Pokoknya Eka mau nyemangatin buat kamu yang kerjanya malam. Karena memang kalau dipikir-pikir ya Tunggu Pro 2 kerja malam itu sebenarnya ada enaknya ada enggaknya.

0: di jam-jam sekian itu masih rame ya, atau ngobrolnya masih tergolong rame di perjalanan. Mungkin banyak orang yang baru pulang kerja, banyak orang yang keluar cari makan ya, atau ada aktivitas tertentu, jadi tetap hati-hati di jalan ya. Oke, Temu Produ akan masih akan menemani kamu semuanya sampai jam 12 malam. Jangan lupa ya, ingatkan lagi di jam 8 malam nanti akan ada obrolan jaga malam bersama komunitas saksofon ya, atau komunitas alat musik tiup Temu Produ di satu jam ke depan ya. Semoga cuacanya mendukung ya Temu Produ, biar narasumber yang datang ke RRI Pro 2 itu bisa datang dengan apa ya, tidak basah kuyup gitu ya Temu Produ, karena kehujanan dan lain sebagainya. Semoga nanti diberikan kelancaran ya. Oke Temu Produ, jangan lupa juga nanti di jam 7 malam akan ya kehadirkan lagu-lagu Indonesia Timur untuk menemani Temu Produ semuanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Metal Produce dimanapun kamu berada, suasana Piala Dunia 2026 saat ini makin terasa banget ya teman Produce di berbagai penjuru dunia termasuk di kota Sorong ini. Antusiasme masyarakatnya untuk mendukung tim favoritnya tuh begitu luar biasa banget ya. Kemenangan, hasil imbang hingga kejutan-kejutan di setiap pertandingan itu selalu jadi bahan perbincangan hangat yang menyatukan para pecinta sepak bola dari berbagai kalangan ya. Namun seiring dengan tingginya euforia tersebut teman Produce, kami juga mengingatkan bahwa mungkin ada beberapa istilahnya kayak konvoi kendaraan gitu ya teman Produce yang dilakukan oleh para pendukung tim tertentu sebagai bentuk perayaan dan dukungan ya. Oleh karena itu bagi teman Produce yang sedang berada di jalan raya, baik itu menggunakan roda 2 maupun roda 4, tetaplah berhati-hati dan juga tingkatkan kewaspadaan ya. Dan bagi para peserta konvoi ini, mari rayakan kecintaan sepak bola ya dengan cara yang positif dan juga bertanggung jawab. Jangan lupa menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan hindari tindakan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya ya, karena kemeriahan itu tentu saja akan lebih terasa indah jika dilakukan dengan tertib dan juga aman ya. Sepak bola sejatinya bisa mengajarkan banyak hal ya untuk kita teman Produce, tidak hanya tentang kemenangan dan juga kekalahan, tapi tentang sportivitas, kemudian kerjasama, rasa hormat dan juga persaudaraan. Di lapangan para pemain ini bersaing meraih hasil terbaik bagi negaranya masing-masing. Namun setelah pertandingan berakhir, mereka tetap saling menghormati satu sama lain. Semangat inilah yang patut kita teladani ya sebagai penikmat bola teman Produce. Jangan sampai perbedaan dukungan terhadap sebuah tim itu justru memicu perselisihan ataupun konflik, karena setiap orang itu pasti punya tim favoritnya masing-masing teman Produce. Dan itulah yang membuat sepak bola itu makin menarik. Jadi mari kita jadikan perbedaan tersebut sebagai warna dalam perayaan olahraga terbesar di dunia ini, bukan sebagai alasan saling mengejek atau saling bermusuhan ya. Jadi khusus bagi para pengendara nih yang sedang melintas di titik-titik keramaian ya, Eka himbau untuk bersabar jika ada kepadatan lalu lintas karena ada konvoi bareng atau nonton bareng. Kalau bisa kurangi kecepatan, jaga jarak aman dengan kendaraan lain, dan tetap utamakan keselamatan dalam berkendara ya. Dan teman Produce semuanya, kemeriahan Piala Dunia ini memang hanya apa ya, istilahnya berlangsung dalam waktu yang singkat ya teman Produce. Tetapi nilai-nilai persatuan dan juga kebersamaan yang tercipta ini bisa kita jaga sepanjang waktu. Jadi tunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang dewasa dalam menyikapi kompetisi teman Produce. Kita boleh beda pilihan, beda dukungan, tetapi kita tetap satu dalam semangat persaudaraan. Oke teman Produce, kami masih akan hadirkan lagu-lagu Indonesia Timur nih. Ada 3 lagu. Ada Lu Kenal Veronica Ko dari Echo Show, kemudian ada Laki-Laki Timur dari Tutan Karibo, dan juga Pica-Pica dari Juan Reza.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Produe FM.
11: Produe FM. Teman terbaik kamu.
12: Bilang sama Karin.

0: Baitul Produa, kemeriahan Piala Dunia 2026 benar-benar dirasakan di Kota Sorong ini ya Tomo Produa. Eka tuh perhatiin masyarakat-masyarakat Kota Sorong ini benar-benar apa ya, siaga banget buat nobar ya Tomo Produa. Bahkan dibela-belain sampai ngantuk-ngantuk ya, karena kan kalau di Sorong ini kan hitungannya pertandingannya tuh benar-benar di dini hari ya Tomo Produa. Contohnya saja besok ya, besok itu gilirannya Portugal dan juga Kongo jam 2 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 4. Kemudian ada Inggris dan juga Kroasia jam 5 atau jam 7 subuh. Jam 7 pagi ya. Kemudian ada Ghana dan juga Panama besok jam 8 ya atau jam 10 waktu Indonesia Timur. Kemudian ada Uzbekistan dan juga Kolombia jam 11 atau jam 13 waktu Indonesia Timur ya. Ya, pokoknya Eka berharap sih walaupun ada perbedaan apa ya squad favorit gitu ya, tapi semoga turnamen-turnamen ini menciptakan rasa apa ya, rasa semangat tapi tidak apa ya, tidak terlalu sangat fanatik kemudian memicu apa ya perbedaan yang sangat besar gitu ya antara yang suka dengan tim ini satunya lagi gitulah istilahnya ya. Karena Piala Dunia ini kan menghadirkan banyak inspirasi ya. Kita belajar tenang, kerja sama tim, disiplin, pantang menyerah dan juga semangat untuk berjuang hingga peluit terakhir, dan nilai-nilai inilah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan kerja, sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat ya. Dan untuk para pendengar yang malam ini akan menyaksikan pertandingan bersama teman, keluarga atau komunitas sepak bola, jangan lupa untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan. Dukung tim favorit Tomo Produa dengan cara yang positif dan juga penuh rasa hormat kepada sesama penggemar sepak bola ya. Karena perjalanan menuju gelar juara dunia tuh masih panjang Tomo Produa, masih banyak pertandingan menarik yang akan tersaji, masih banyak bintang lapangan yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan tentu saja masih banyak cerita yang akan lahir dari Piala Dunia 2026 ini ya. Oke Tomo Produa, tetap bersama kami di RNI Produa Serang. Abis ini akan masih akan puterin lagu-lagu Indonesia Timur ya. Ada Kakak Main Salah dari Sirat Open Art, kemudian ada Ade Kelas Suku Dani dan Lesto Kabo Bako dan juga Fresh Boy dan juga Sweet Boys. Kemudian ada Kici Pung Mama dari Mario G. Klau. Terus masih ada lagu-lagu lain yang bakalan Eka sajikan untuk Tomo Produa di malam hari ini.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik, Tomo Pro 2 kan masih ada menemani Tomo Pro 2 semuanya di sore ceria ya. Masih tentang Piala Dunia nih Tomo Pro 2, karena memang semaraknya tuh benar-benar terasa banget di kota Sorong ini ya. Bahkan penggemarnya pun rela begadang Tomo Pro 2 ya. Karena memang rata-rata permainannya itu tayangnya ya itu jam-jam subuh ya Tomo Pro 2. Karena kan hitungannya jam 2 waktu Indonesia Barat, berarti kan jam 4 waktu Indonesia Timur ya. Tapi gak apa-apa, besok itu pertandingannya kebanyakan udah siang ya. Kalau di Sorong Tomo Pro 2 ada yang jam 7, ada yang jam ada jam 1 siang juga ya Tomo Pro 2. Pokoknya intinya gini, Tomo Pro 2 menjadi penggemar Piala Dunia itu bukan hanya soal mendukung tim favoritnya sampai jadi juara. Lebih dari itu Tomo Pro 2, karena seorang penggemar sepak bola ya sejatinya itu seharusnya mampu menunjukkan sikap sport

Mas aja bisa komen di sebuah lapak media sosial gitu ya. Nah, perbedaan pilihan tim itu seharusnya bisa menjadi warna yang memperkaya kemeriahan turnamen ya, teman berdua, bukan menjadi alasan untuk saling mengejek atau saling bermusuhan. Karena sepak bola itu mengajarkan persaingan yang sehat, bukan permusuhan ya, teman berdua. Dan selain itu, penggemar yang baik adalah mereka yang menghargai setiap tim dan juga pemain yang bertanding, tidak hanya mendukung tim unggulan tetapi juga mengapresiasi perjuangan tim-tim yang berusaha memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Karena setiap negara itu yang tampil ya teman produa di Piala Dunia itu sudah melalui perjalanan yang sangat panjang untuk mencapai panggung terbesar sepak bola dunia. Bahkan tim Indonesia sendiri pun sampai susah payah gitu ya berusaha untuk masuk ke FIFA ini, cuma di tahun ini memang belum bisa masuk gitu ya teman produa. Sekalinya ada negara yang masuk itu pasti perjalanannya sangat panjang sekali itu teman produa. Nah, bagi yang mengikuti pertandingan hingga larut malam, jangan lupa jaga kesehatan juga teman produa, dan atur sebisa mungkin waktu istirahat yang baik ya. Nikmati setiap laga dengan penuh semangat, tapi juga tetap memperhatikan aktivitas dan juga tanggung jawab sehari-hari. Jangan sampai ya teman produa nonton bola terlalu larut jadi alasan kamu misalnya gak masuk kantor dan lain sebagainya gara-gara kamu ngantuk. Gak boleh ya tuh pro 2. Itu sudah menjadi bagian dari konsekuensi kamu kalau kamu begadang nonton bola. Pokoknya nonton bola tetap jalan, tapi aktivitas dan juga tanggung jawab sehari-hari pun juga harus dilaksanakan ya. Dan pada akhirnya nih tuh pro 2, Piala Dunia itu bukan hanya tentang siapa yang nantinya akan mengangkat trofi juara, karena Piala Dunia itu adalah perayaan sepak bola yang menyatukan berbagai bangsa, budaya, dan juga jutaan penggemar dari seluruh dunia dalam satu semangat yang sama. Jadi mari jadilah penggemar yang dewasa, sportif, dan juga penuh rasa hormat, sehingga kemeriahan Piala Dunia 2026 ini dapat menjadi momen yang menyenangkan bagi semua orang. Oke, Temu Pro 2 kan masih hadir menemani Temu Pro 2 di sampai jam 12 malam nanti, tapi nanti di jam 8 akan ada Jaga Malam, akan ada obrolan menarik dengan komunitas alat tiup di Kota Sorong ini teman produk. Ada dua narasumber yang akan hadir di studio yang nanti bakalan kasih informasi-informasi soal alat musik tiup termasuk saksofon dan lain sebagainya ya. Jadi buat kamu para pecinta musik, mungkin kamu harus dengerin dialog itu nanti ya. Tapi sebelumnya masih akan Eka sajikan lagu-lagu Indonesia Timur untuk teman produk semuanya sampai jam 8 malam. Tetap di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Baik, selamat malam teman berdua dimanapun kamu berada. Sesuai dengan janji Eka, di malam hari ini akan ada obrolan jaga malam ya. Tapi kali ini seputar musik teman berdua. Jadi kita akan membahas dunia musik yang mungkin belum banyak diketahui banyak orang ya, khususnya mengenai perkembangan musik alat tiup di Kota Sorong ya. Jadi komunitas kali ini adalah komunitas alat tiup yang ada di Kota Sorong ya. Dan kita nanti akan mengenal ya, kira-kira musiknya tuh apa aja gitu ya, alat tiupnya tuh apa aja gitu ya. Karena musik alat tiup itu bukan hanya sekedar menghadirkan harmoni yang indah gitu ya teman produk, tetapi juga menjadi wadah kreativitas, pembinaan bakat, serta sarana untuk mempererat kebersamaan di tengah masyarakat. Nah, untuk mengupas lebih jauh tentang aktivitasnya, kemudian prestasinya, tantangannya, harapannya dari para pegiat musik alat tiup di Kota Sorong ini, sudah hadir bersama kita narasumber kali ini di Jaga Malam ada komunitas alat tiup Kota Sorong yang diberi nama Wisinagi Painfuna dalam bahasa Moi, yang artinya adalah oleh karena anugerah Tuhan ya. Dan sudah hadir dua narasumber kita, ada Kak Finjai dan juga Kak Rinex. Kak Rinex ini selaku pembina dari komunitas alat tiup musik ini di Kota Sorong. Kita sapa saja, selamat malam Kak.
3: Malam.
0: Ya, mulai dekat mic-nya Kak. Biar suaranya muncul di udara ya. Gimana kabarnya hari ini?
3: Puji Tuhan baik.
0: Baik ya. Ini rumahnya enggak jauh kan Kak dari RRI Sorong? Rumahnya di mana Kak?
3: Di Yuti.
0: Di Yuti.
3: Kalau saya di HBM.
0: Oh iya, sudah dekat berarti ya. Jadi kalau kemalaman juga enggak apa-apa. Karena kita masih akan sampai jam 9 Kak. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol soal mengenai komunitas yang dibentuk ini. Ini unik sekali, namanya Wisinagi Painfuna. Benar ya pengucapannya?
3: Iya, benar.
0: Dalam bahasa Moi, artinya oleh karena anugerah Tuhan. Itu apa nih yang melatar belakangi kenapa namanya unik sekali Wisinagi Painfuna? Puna, kenapa pakai bahasa Moi, Kak?
3: Iya, yang pertama karena kita hidup di tanah Moi.
0: Mm-hmm.
3: Terus yang kedua, kita boleh terbentuk ini dari banyak denominasi gereja.
0: Mm-hmm.
3: Jadi saya ambil nama ini.
0: Mm-hmm.
3: Karena keadaan kita ketika kita boleh ada dalam satu kelompok ini.
0: Ya, dan ini sudah berapa lama Kak komunitas ini dibentuk?
3: Puji Tuhan ini
4: Jalan keempat tahun
0: ya. Berarti dari sekitar tahun 2022 ya. Ya. Oke, sudah cukup lama ya, 4 tahun ya. Komunitas ini ada berapa orang Kak, kalau boleh tahu?
3: Kalau dari data yang kami punya itu sekitaran 49 orang. Cuma karena berhubung ada beberapa teman-teman kita yang kuliah, ada juga yang kerja, jadi yang aktif sementara 32 orang.
0: 32 orang itu sudah cukup banyak sih ya.
3: Sangat banyak.
0: Dan itu kegiatannya dilakukan berapa kali mungkin latihannya Kak? Dalam sebulan mungkin atau dalam seminggu?
3: Kalau kita biasa latihan satu minggunya itu bisa 3 kali.
0: Oh, sering ya berarti ya?
3: Bisa 3 kali, cuma karena keadaan ada teman-teman yang sudah kerja. Jadi kita lakukan latihan mandiri di rumah. Jadi setiap kali pertemuan dalam seminggu kita tinggal poles saja.
0: Jadi yang anak-anak komunitas ini mempelajari musik sendiri gitu di rumah, baru nanti kalau ketemu nanti diharmonisasikan begitu ya.
3: Iya.
0: Oke, ya. Itu 39 ya tadi. 32.
3: Sekitar
0: 32-an ya. Orang itu kebanyakan anak muda yang ikut di situ.
3: Iya, semua anak muda.
0: Semua anak muda ya. Itu awal mulanya mereka tergabung dalam komunitas itu awalnya gimana, Kak?
3: Jadi memang mereka ini rata-rata anak-anak PAM di gereja. Nah, terus ada mereka berkumpul di satu wadah paduan suara. makanya mereka saling panggil, ayo kita latihan,
0: ayo kita ikut ya, komunitas ini gitu. Iya iya iya. Tapi kalau ngomongin soal alat tiup ya, kalau bayangannya Kak tuh alat tiup itu bukan cuma sekedar saksofon ya, tapi ya, banyak ya. Banyak. Ada apa aja Kak?
3: Kalau alat tiup yang kita gunakan sekarang ada trompet yang untuk yang sopran.
0: Iya, yang gede itu ya.
3: Yang gede itu yang besar itu bass.
0: Bass, heeh.
3: Ada yang sedangnya itu namanya tuba.
0: Tuba.
3: Iya. Terus kalau yang slide itu ada trombon. Ada dua jenis trombon, ada trombon clap, ada juga trombon slide. Dengan yang sedikit besar dari sopran itu alto.
0: Alto, berarti banyak ya jenis-jenisnya. Kalau Eka sih, kalau Eka kan nggak backgroundnya di dunia musik itu, kalau ngomongin alat tiup nih pasti nggak jauh-jauh dari seruling gitu ya. Tapi ternyata banyak ya. Tapi seruling ada nggak? Ada juga nggak di komunitas itu?
3: Ada teman satu saja yang pakai, cuma jarang. Karena kebetulan dia juga pemain saksofon, jadi jarang dibawa juga.
0: Jarang dibawa juga ya. Nah biasanya nih komunitas saksofon ini tampilnya di mana saja Kak?
3: Kalau kita kebanyakan di gereja, lingkungan gereja, terus di orang duka, di acara-acara pemerintahan. Kalau kita diundang,
0: diundang datang ya, ya kita datang. 32 itu semuanya datang kalau misalnya ada acara, tidak ya?
3: Biasanya itu kalau datang dari permintaan pengacara. Kalau yang minta untuk semua untuk ikut hadir, ya kita datang semua. Tidak ya kita batasi sesuai permintaan.
0: Oke, kalau Kak Vinje sendiri kan termasuk anggotanya ya. Kak Vinje itu pegang alat musik apa Kak di komunitas itu?
4: Kalau saya sopran.
0: Sopran, sopran tuh yang kayak gimana ya?
4: Sopran suara utamanya.
0: Suara utama ya. Itu dulu latihannya gimana Kak? Awalnya kok bisa kenal alat musik sopran, kemudian bisa tertarik untuk ikut komunitas, terus bisa tertarik untuk main alat musik sopran gitu. Itu gimana dulu awalnya?
4: Saya kan latarnya kan ini kan agama Katolik. Setahu saya kan kalau trompet, alat musik tiup-tiup itu kan cuma dimainkan oleh teman-teman dari agama Kristen. Nah, setelah waktu itu setelah Pesparawi, ada teman kebetulan juga dia aktif di Wisinagi Penfuna ini trompet. Dong ada membutuhkan sekitar berapa orang untuk rekrut untuk bisa bergabung dalam WPF Wisinagi Penfuna ini. Nah kebetulan saya ingin sekali, saya juga mau karena beberapa kali saya lihat bahwa mereka ini sering-sering pelayanan di rumah duka, begadang-begadang gitu untuk melayani orang-orang duka. Saya pikir bahwa daripada saya punya hidup cuma di rumah saja begadang, tidak ada arti, tidak ada guna, saya mau bergabung supaya setidaknya bermanfaat untuk sesama. Nah, saya bergabung tuh sekitar tahun 2024. Itu saya pertama bergabung. Iya, itu juga saya belum tahu sama sekali namanya tiup.
0: Belum trompet. Tahu. Ya. Jadi nol
4: masih
0: banget
4: nol.
0: Ya.
4: Iya, masih nol sekali. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan latihan, teman-teman melatih, akhirnya bisa tahu.
0: Tapi ada yang ngajarin enggak di komunitas itu?
4: Ada.
0: Ada pelatihnya?
4: Ada. Sesama kita sesama teman melatih.
0: Mengajari ya, gitu ya. Mengajar. Oke ya, tapi kalau untuk apa ya pengadaan alat gitu, itu punya sendiri-sendiri gitu atau gimana? Atau ada komunitas lain yang bantu atau gimana? Kan kalau, kayaknya nggak murah juga iya, ya.
4: Kalau pertama gabung, memang saya masih pakai alatnya dari paduan Wisinagi Penfuna. Tapi karena saya ingin belajar, maka saya mengadakan, saya punya alat sendiri.
0: Iya. Pasti seru banget ya. Awalnya gak bisa sampai jadi bisa gitu ya. Berlatih bersama teman-teman yang ada di komunitas ini ya, Wisinagi Penfuna ini ya. Oke, luar biasa banget ya. Nah itu kalau mau jadi anggota nih ke komunitas itu, boleh gak gabung di anggota itu untuk saat ini? Bisa buka apa ya, rekrutmen gitu bisa gak?
4: Bisa sebenarnya.
0: Bisa. Jadi
4: yang penting yang mau bergabung tuh betul-betul niat mau pelayanan bersama. Jangan cuma gabung karena mau ikut-ikut rame. Pasti ujung-ujungnya akan keluar sendiri atau tidak, minder. Iya, karena mungkin karena bergabung dengan hati yang asa ingin gabung-gabung saja. Tapi kalau tujuannya niat untuk pelayanan, pasti semua akan berjalan dengan baik.
0: Iya, oke, luar biasa ya. Dan kalau di komunitas itu kan beragam ya alat musiknya gitu ya. Tadi seperti yang disebutkan Kak Rinex tadi, bukan cuma sopran, bukan cuma yang lain-lain gitu ya. Nah, itu biasanya alat musik yang paling digemari sama anak-anak di komunitas itu apa, Kak?
3: Semua.
0: Semua, tetap iya. Semua ya.
3: Cuma macam-macam. Kan kalau di tahapannya kita harus bisa main sopran dulu baru bisa digeser pindah main alat yang lain.
0: Jadi kayak dasarnya dulu iya, di sopran gitu dulu, ya.
3: Kalau sudah matang di situ baru bisa kita pindahkan ke suara yang lain, main alat yang lain.
0: Iya. Itu Eka tuh masih awam banget, Kak, sama alat-alat musik tiup gitu. Eka tuh cuma bisa bayangin bentuknya ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Itu sebenarnya perbedaan alat musik satu dengan yang lainnya tuh letaknya ada di mana, Kak?
3: Bunyi dan suaranya. Suara bass dengan suara sopran beda. Dengan suara alto, dengan tenor juga beda. Dengan tuba juga beda.
0: Jadi tuh kalau misalnya tampil itu benar-benar cuma mengandalkan alat musik tiupnya saja atau mungkin digabung dengan alat musik lainnya, Kak, biasanya?
3: Biasanya kita gabung sama ada yang main kajon, main djembe, main gitar bass dengan gitar ritem. Pokoknya kita kolaborasi. Biasanya begitu. Dari 49 anggota, itu rata-rata semua bisa main alat musik. Jadi memang kita kolaborasinya puji Tuhan sampai hari ini baik.
0: Baik ya. Dan ternyata itu bukan cuma mempelajari alat musik tiup juga ya, ternyata banyak alat musik juga ya, Kak ya. Karena kan kalau dalam penampilan mungkin juga berkolaborasi dengan alat-alat musik lainnya gitu ya, dipadukan gitu ya. Tapi ada nggak istilahnya kolaborasi dengan komunitas lainnya, Kak, misalnya dengan band atau apa gitu, pernah nggak, Kak?
3: Pernah. Kalau biasa kita kalau dipanggil ada contohnya ada grup apa namanya ini ukulele.
0: Ukulele.
3: Ya, biasa kita gabung. Begitu pun juga ada grup band. Kalau pada saat kita tampil terus di situ ada grup band, kita kolaborasi juga.
0: Pernah ya berarti ya.
3: Sering
0: ya. Oke ya. Jadi kalau misalnya diundang di acara pernikahan juga bisa, Kak?
3: Iya.
0: Bisa juga, sering juga diundang.
3: Sering.
0: Jadi banyak ya ternyata event yang mestinya mengundang komunitas ini. Sebenarnya komunitas alat musik tiup di Kota Sorong ini satu-satunya ya, Kak ya?
3: Kalau di Sorong, itu sebenarnya kalau perjalanannya itu kita sendiri dulu waktu zaman saya waktu masih awal ada grup trompet di Sorong. Itu kita duluan. Itu pendirinya almarhum Pak Yan Rehata dengan Pak Marvin Apitule. Itu kita yang awal, saya generasi kedua. Beliau punya grup itu di tahun 2007. Sampai sekarang puji Tuhan sudah ada 5 grup trompet yang ada di Sorong.
0: 5 komunitas ya?
3: Iya.
0: Ya.
3: Itu dari denominasi gereja juga.
0: Salah satunya adalah Wisinagi Penfuna ini.
3: Iya.
0: Ya, oke, luar
3: kita
0: biasa.
3: Kita grup bukan di bawah naungan gereja.
0: Oh. Iya. Yang lain di bawah naungan gereja ya. Jadi ini agak lebih apa ya, lebih bisa kemana-mana gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas pelayanan di gereja saja, tapi di acara-acara lainnya juga ya. Nah, biasanya nih kegiatan rutin apa sih yang dilakukan di komunitas ini, Kak, selain latihan?
3: kalau kita seringnya tuh banyaknya tuh di rumah duka.
0: Di rumah duka?
3: Iya. Mm-hmm. Kalau seminggu itu kurang lebih bisa full seminggu.
0: Seminggu full?
3: Iya. Mm. Tergantung kalau ada yang hubungi kita, kita langsung ke rumah duka.
0: Itu kalau di rumah duka gitu, itu hanya di prosesi pemakaman saja gitu atau di hari-hari sebelumnya?
3: Kita di
4: malam penghiburan.
0: Malam penghiburan.
3: Dan prosesi
4: pemakaman
3: juga.
0: Okay, ya, bisa seminggu full ya, luar biasa ya. Ya, dan kira-kira ini pernah meraih prestasi apa kak? Ada dulu pernah mengikuti semacam perlombaan mungkin atau kompetisi apa gitu sehingga bisa mendapatkan sebuah prestasi gitu, pernah nggak kak dulu?
3: Kalau sejauh ini itu pernah dari seniman Kota Sorong itu undang kita main di acaranya mereka di Taman Deo.
0: Taman Deo?
3: Iya. Itu mereka juga libatkan kita untuk turut meramaikan. Kalau ikut lomba, puji Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, tahun depan kita mau ke
0: mana kak?
3: Maluku.
0: Iya. Oke, luar biasa ya. Semoga sukses ya kak ya. Itu lomba dalam rangka apa kak kalau boleh tahu?
3: Itu biasanya kalau di Maluku ada juga dari perlombanya itu dari komunitas trompet, ada juga dari Pemkot atau Pemprov di Maluku, Ambon khususnya. Itu dari wali kota, gubernur, mereka adakan lomba itu.
0: Nah ini kan komunitas alat tiup itu sebenarnya ada yang skalanya nasional juga ya kak ya. Itu kalau di komunitas ini apakah sudah terkoneksi dengan komunitas yang ada di nasional juga kak?
3: Kalau dari kita kemarin itu dua orang yang diberangkatkan ke Gita Bahana, tapi mereka tidak ikut dari alat musik tiup, dari paduan suara.
0: Dari paduan suara.
3: Iya. Itu dua personel kita.
0: Dua personel.
3: Iya.
0: Itu di mana kak? Kalau boleh tahu?
3: Di Gita Bahana.
0: Maksudnya di daerah mana? Di Jakarta.
4: Jakarta. 17 Agustus.
0: Oh yang 17 Agustus kemarin. Iya. Oh Gita Bahana itu yang ini ya, yang paduan suara itu ya.
4: Iya paduan suara mereka.
0: Oke, ini luar biasa banget ya. Dua orang ya yang diberangkatkan ke sana, pasti ini memorable banget ya. Oke, tadi udah pernah tampil di acara pemerintahan juga ya, acara kedukaan gitu ya. Terus gimana sih kak, pernah dapat respon dari masyarakat seperti apa sih penampilan komunitas ini? Kira-kira pernah dapat respon apa kak? Rata-rata responnya seperti apa dengan komunitas ini?
3: Selama ini responnya baik.
0: Baik ya, ya tentunya. Iya. Oke. Nah, dari generasi muda tadi banyak ya yang ikut di komunitas ini. Itu nggak ada batasan usia untuk ikut komunitas ini?
3: Nggak ada batasan usia.
0: Itu paling muda itu usianya berapa kak?
3: Standarnya saya paling muda itu 5 tahun.
0: 5 tahun? Kalau ada anak-anak juga?
3: Sudah bisa ya.
0: Sudah bisa ikut gitu ya. Jadi ada yang anak-anak juga ya di situ ya. Berarti bukan cuma yang tua-tua saja ya, tapi anak-anak muda juga banyak yang ikut ya. Oke, luar biasa sekali. Kita break sebentar ya. Habis ini kita akan sambung lagi dan kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Vinjay dan juga Kak Rinex dari komunitas Wisinagi Penfuna atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah Oleh Karena Anugerah Tuhan. Oke, teman Pro 2 tetap di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: Pod WFM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pod WFM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Baik, teman Prodio masih bersama kami di RRI Prodio Salon Teman Terbaik Kamu, masih dengan komunitas Wisinagi Painfuna atau komunitas alat tiup ya di Kota Sorong. Masih ada dengan Kak Vinjai dan juga Kak Rinex yang masih hadir di studio RRI Prodio Sorong ya. Kita tanya-tanya dulu sama Kak Vinjai ya, selaku anggota dari komunitas Wisinagi Painfuna ini. Sudah bergabung sejak tahun 2024 ya. Sudah 2 tahun, dan katanya dulu pas gabung di komunitas itu belum bisa apa-apa gitu ya. Dulu bisa diceritain gak itu dulu proses latihannya itu seperti apa? Kira-kira dulu tuh siapa yang ngajarin pertama kali, terus rasanya gimana dulu pas awal-awal latihan?
3: Ya, pertama latihan kita tidak langsung disuruh pegang alat. Disuruh pegang mostek dulu.
2: Mostek itu apa?
3: Mostek yang untuk tempat tiup ini, tiup trompet. Itu ada mosteknya sekarang. Disuruh untuk posisikan mostek itu di bibir. Di bibir. Nah, pertama tiup itu tidak bisa sama sekali, karena cuma kenapa? Angin saja yang keluar. Angin. Padahal ketika tiup itu harus posisi bibir yang benar supaya ada bunyi di situ. Selama kurang lebih 3 hari. 3 hari kita harus tiup itu dulu. Belum bisa pegang alat, masih tiup pegang mosteknya dulu. Berjalannya waktu, yang kasih latihan itu teman namanya Alexander Matakupan dengan Valen. Mereka yang kasih latihan. Berjalannya waktu kita latihan masih bodok sih. Belum apa-apa kan, masih dari awal nih. Belum tahu juga namanya trompet itu apa. Ketika sudah mostek itu sudah bunyi, nah baru kita taruh di alat. Alat itu baru kita mulai dengan solmisasi. Solmisasi.
2: Dari solmisasi do, itu kayak do re mi fa nya
3: ya. Itu. Tidak sampai do. Kita harus do tinggi, harus sampai di mi dulu. Do re mi, do re mi, do re mi itu dulu, karena kalau untuk kita awal itu sangat susah sekali.
2: Susahnya kenapa, Kak?
3: Posisi bibirnya. Karena belum terbiasa, karena baru pertama kali. Jadi itu paling susah sekali. Saya rasa tiup barang ini ternyata susah juga ya. Selama ini saya lihat bahwa dan tiup gampang-gampang saya, tapi ketika kita praktek paling susah. Tidak seperti yang dilihat oleh orang-orang bahwa cuma gampang, cuma main tiup-tiup saja. Padahal itu paling susah. Mainnya tuh di kekuatan bibir dengan di pernafasan. Susahnya di situ.
2: Jadi yang diutamakan tuh dulu latihan teknik pernafasan ya.
3: Iya.
2: Gimana
3: kekuatan bibir.
2: Dengan kekuatan bibir tadi. Dan latihannya juga gak gampang gitu ya. Sekilas memang kayaknya mudah ya, cuma tiup-tiup doang, tapi ternyata ya susah ya. Ya Kak sendiri juga bayangin itu aja belum niupnya gitu ya. Belum lagi kita harus apa ya, menekan-nekan tombolnya yang ada di
3: karena setiap itu. Nada tuh tombolnya berbeda.
2: Iya. Itu jadi harus sinkron antara tiupan dengan jari gitu ya. Jadi kakak tadi pegang trompet ya?
3: Sopran,
2: sopran gitu ya. Itu alat musik yang paling gede itu apa namanya, Kak?
3: Bass.
2: Bass. Itu gimana itu latihannya, Kak? Nah, itu kalau bass, kalau kakak pernah pegang bass juga enggak?
3: Kalau tiup belum pernah.
2: Belum pernah.
3: Karena kita masih di sopran dulu, masih awal-awal baru itu. Kalau pemain bass ada, tapi mereka kan sibuk jadi.
2: Itu juga susah, lebih susah lagi ya?
3: Iya, susah.
2: Susahnya apa bedanya dengan sopran kalau boleh tahu?
3: Kalau bass kan bermainnya kan di nada-nada rendah. Itu juga kekuatan bibir, posisi bibirnya harus pas dengan mosteknya itu. Dengan pernafasan, semuanya samain di bibir dan pernafasan.
2: Pernafasan ya. Tapi bakalan lebih kuat gitu nggak sih nafasnya? Karena kan itu gede banget ya. Kalau yang paling kecil apa, Kak, alat tiupnya? Namanya apa?
3: Sopran saja.
2: Sopran itu yang paling kecil ya. Jadi yang paling gede itu bass, yang paling kecil itu sopran ya. Dan so far selama ini kakak latihannya sopran dulu sopran ya. Dulu. Tapi ada keinginan untuk berlatih alat musik lainnya enggak?
3: Ya, suatu pasti saat. Ada. Suatu saat pasti ada.
2: Alat musik apa yang kira-kira pengen dilatih, Kak?
3: kalau bisa semua.
2: Semua ya. Iya.
3: Pengalaman lagi.
2: Iya, iya, iya.
3: Dalam lagi.
2: Tapi tertarik juga enggak, atau memang basicnya kakak itu di dunia musik tapi bukan di alat tiup mungkin, atau
3: paduan
2: ada
3: suara.
2: Paduan suara.
3: Kita lebih ke paduan suara. Jadi kalau untuk note-note solmisasi kita sudah, tapi untuk tiupnya,
2: tiup-tiupnya yang harus disesuaikan. Susah ya. Jadi istilahnya kayak sudah tahu nada lah ya. Jadi memang ada basic gitu ya. Kalau kira-kira kalau yang mau belajar alat musik tiup ini tapi benar-benar enggak ngerti nada, itu bisa enggak Kak kira-kira?
3: Bisa, yang penting punya niat untuk latihan.
2: Tapi bakal butuh waktu yang agak sedikit lama ya, nggak bisa langsung ya. Kayak aku nih buta nada ya, jadi kayaknya kalau belajar alat musik tiup kayaknya bakal susah gitu ya, belum lagi niupnya. Makanya Eka juga suka amazed banget ngelihat pemain-pemain musik ya, kok mereka bisa tahu nada gitu ya, karena kok mereka bisa memainkan sebuah alat musik sampai ada harmoni yang indah gitu, gimana caranya gitu. Nah di sopran ini kakak ada mungkin satu lagu yang kakak mainkan yang paling membekas itu ada gak kak?
3: Ada.
2: Apa kak?
3: Itu lagu Tuhan Kami Tidak Pantas.
2: Tapi memang lagu-lagu rohani ya, biasanya
3: lagu rohani. Ada lagu pop juga. Tergantung toh.
2: Jadi biasanya kalau memainkan alat musik itu udah lepas dari apa sih namanya, kayak buku not gitu ya, atau sudah bisa itu?
3: Kalau untuk latihan memang membutuhkan buku untuk kita lihat not, tapi kalau ketika sudah tampil ya harus dilepas. Aduh,
2: harus lepas,
3: harus
2: ya.
3: Harus dihafal ya.
2: Eka juga bingung kadang kok bisa menghafalkan itu gitu ya. Tapi itu hafalan atau memang udah kayak sudah tersetting otomatis di otak kalau ya, gini
3: kalau
2: nada-nadanya.
3: Sering latihan, sering main itu pasti sudah tersetting dalam otak. Sudah hafal lah.
2: Sudah hafal ya, gitu ya.
3: Sering-sering latihan saya.
2: Sering-sering latihan ya. Kalau kakak sendiri berapa kali dalam seminggu latihannya biasanya?
3: Kalau saya karena sibuk kerja, jadi bisa 2-3 kali dalam seminggu.
2: Itu latihannya bergabung sama komunitas atau bisa latihan sendiri?
3: Ada latihan mandiri, bergabung dengan komunitas. Kalau komunitas, kita kan punya jadwal 1 bulan itu 2 kali pelayanan di gereja. Itu di awal bulan dengan di akhir bulan. Pokoknya 2 kali kita harus pelayanan di gereja. Nah, jadi dalam 1 bulan itu sudah ada lagu, tinggal kita latihan saja di rumah. Nanti ketika gabung, pada saat gabung untuk mau pelayanan, baru kita menyesuaikan. Yang penting sudah latihan di rumah.
2: Oh iya ya. Jadi tinggal menyesuaikan harmoni ya. Tapi kalau bergabung di komunitas musik nih, pasti ada manfaat ya yang didapat sama Kak Vinjay sendiri. Kira-kira bisa diceritakan gak, kira-kira manfaat apa sih yang Kak Vinjay dapat selama Kak Vinjay ini gabung di komunitas musik, terutama di alat musik tiup ini?
3: Kalau saya, manfaatnya itu banyak, banyak sekali. Contohnya, biar kita bekerja, tapi ketika kita pelayanan, begadang, begadang sampai pagi pun, tetap Tuhan masih kasih kita pun anugerah ke nafas kehidupan untuk tetap fit, kuat dalam menjalankan kita punya keseharian. Itu manfaatnya.
2: Selain itu ada lagi gak?
3: Berkat-berkat yang Tuhan kasih ke kita itu tidak terduga. Pasti ada saja. Jadi ketika kita serahkan kita punya diri untuk penuh dalam pelayanan, apalagi dalam komunitas ini, yakin dan percaya bahwa berkat, manfaat akan selalu ada untuk kita.
2: Oke ya, luar biasa banget ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Rinex ya, selaku pembina ya, kira-kira next ke depannya ya Kak, kalau misalnya dihitung mungkin 5 tahun yang akan datang, atau regenerasi dari komunitas, kira-kira komunitas ini akan seperti apa nih beberapa tahun yang akan datang nih Kak?
4: Kalau saya maunya jangankan 5 tahun, kalau bisa regenerasinya setiap tahun itu harus ada. Karena memang saya ketika jadi pembina, saya mengarahkan untuk regenerasinya selalu ada terus. Dan harapan saya ketika ke depan mungkin lebih baik daripada yang sekarang ini. Harapan saya biar anak muda yang ada di Kota Sorong lebih fokus untuk hal-hal yang positif seperti kumpulan kami di grup trompet.
2: Okay, ya, harapannya bagus sekali ya. Semoga nanti kedepannya regenerasi itu tidak menunggu sampai lama ya kak ya. Setiap tahun itu kalau bisa ada gitu ya. Tapi ada gak kak keinginan untuk komunitas ini menjalin kerjasama mungkin dengan sekolah-sekolah atau kampus-kampus untuk rekrutmen anggota baru gitu kak?
4: Kalau saya sih ini sebenarnya panggilan kalau saya. Kalau untuk mau ke kampus atau sekolah-sekolah, kami tidak ini, kami apa welcome buat siapa saja
2: yang siapa saja ya yang mau bergabung. Seperti yang dikatakan Kak Vinja tadi, ada keinginan untuk bergabung gitu ya. Ada dari dalam hati nurani itu ada panggilan gitu ya, supaya istilahnya sebagai anggota biar tidak keluar masuk gitu ya. Istilahnya biar tetap selalu untuk jadi anggota dan fokus kepada pelayanan gitu ya. Dan Eka juga mau nanya nih, apa sih yang buat komunitas ini tuh bertahan Kak sampai sekarang ini?
4: Kalau yang pertama itu karena Tuhan. Yang kedua karena kita kebersamaan yang luar biasa
2: dari berbagai kalangan ya.
4: Iya.
2: Itu yang bikin seru ya dari komunitas ini. Seru juga karena bisa bermain alat musik. Karena kan kalau main alat musik itu juga jiwa raga kita tuh juga apa ya, jadi lebih tenang gitu ya kak ya. Jadi lebih seneng aja gitu. Mungkin seperti yang dikatakan Kak Vinja tadi, Kak Vinja itu tetap kerja gitu ya, tapi tetap bisa bermusik karena memang bermusik itu ya bisa memberikan ketenangan dan lain sebagainya ya. Oke, Kak Vinja dan juga Kak Rinas, kita break lagi ya. Ada beberapa lagu yang akan Eka sajikan untuk Temu Pro 2 semuanya. Dialog ini akan berakhir di jam 9 malam ya, Temu Pro 2 semuanya. Jadi tetap di RRI Pro 2 Serang, teman terbaik kamu.
5: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Ya, masih bersama Eka dan juga komunitas Wisinagi Penfuna ya, bersama Kak Vijay dan juga Kak Rinex ya, selaku ketua. Jadi Wisinagi Penfuna ini artinya adalah oleh karena anugerah Tuhan. Ini merupakan komunitas alat tiup Kota Sorong yang sudah didirikan sejak tahun 2022 ya. Kita masih akan ngobrol dengan Kak Vijay dan juga Kak Rinex ya. Nah, Kak Rinex tadi bilang kalau komunitas ini memang sering mengisi di acara-acara kedukaan ya Kak ya. Itu boleh diceritakan gak Kak, biasanya kalau di acara kedukaan itu berapa hari dan juga berapa jam biasanya istilahnya kayak tampil gitu di acara kedukaan Kak?
1: Iya, kalau di acara kedukaan biasa itu kami masuk dari jam 9 malam sampai jam 2 malam. Kalau harinya ini kan tergantung keluarga yang undang kami. Kalau jenazahnya 2 hari atau 3 hari, berarti kalau permintaan keluarga seperti 2 hari atau 3 hari, tetap kita layani sampai di ibadah pemakaman. Seperti itu.
0: Jadi tergantung ya, tergantung dengan tuan rumah ya, seperti itu. Tapi kalau di tilik rasionya nih lebih banyak di acara kedukaan atau acara pernikahan atau acara-acara lainnya?
1: Kalau yang banyaknya sih di kedukaan.
0: Kedukaan ya. Seminggu bisa full ya tadi bisa seperti full. Yang dikatakan Kak Rinex ya. Dan biasanya tuh persiapannya apa aja Kak sebelum tampil di acara?

0: Kalau kita biasa persiapannya kan kita semua sudah pada
1: sudah mahir ya.
0: Ya mahir. Jadi mungkin kalau sebelum kita kesana yang agak jadi persiapan kita itu teman-teman yang kerja.
1: Oh iya, waktunya. Penyesuaian waktu iya. Ya. Mm-hmm. Jadi itu memang harus dijadwalkan gitu ya. Iya. Tapi kan 32 orang ya. Tadi itu kan enggak semuanya ya kalau ini kalau, tampil.
0: Iya, kalau biasanya 30 orang kalau mm-hmm. kita ke rumah duka.
1: Oh, lumayan banyak ya, Kak ya. 30-an orang ya. Oke, itu biasanya nih tantangan apa nih yang Kak Rinex dan juga Kak Vinjay hadapi nih selama tampil gitu. Ada mungkin ya selain perbedaan jadwal dan juga waktu dari para-para anggota tuh biasanya ada tantangan apa nih yang harus dilewati kalau mau tampil?
0: Kalau tantangannya sih sebenarnya kita kekurangan alat.
1: Oh gitu.
0: Itu tantangannya kita. Kalau terkait ini kayaknya nggak ada sih.
1: Nggak ada ya, paling iya, kekurangan alat ya.
0: Kekurangan alat.
1: Iya.
0: Itu tantangan kita yang sampai hari ini saya selaku pembina akan terus cari jalan untuk bagaimana.
1: Untuk menambah alat ya.
0: Kita punya alat
1: ya. Iya, karena personelnya juga banyak iya. Ya. Tapi ada nggak personel yang nggak punya alat pribadi gitu?
0: Ada.
1: Banyak ya.
0: Iya.
1: Jadi mengandalkan alat musik yang memang dari komunitas ya.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan nanti tahun yang akan datang bisa tambah ya alat musiknya ya.
0: Amin.
1: Rencananya mau apa ya, istilahnya kayak kolaborasi atau meminta dukungan sama pihak tertentu gitu untuk pengadaan fasilitas di komunitas mungkin.
0: Iya. Sepertinya kita mau minta dukungan dari pemerintah provinsi. Ataupun siapa saja yang merasa berkelebihan bisa memberikan juga ke kami.
1: Iya, oke ya. Dan kalau Kak Vinjay ya, Kak Vinjay udah 2 tahun nih bergabung di komunitas ini. Harapannya kedepannya seperti apa, Kak? Apakah akan terus bergabung sampai usia tertentu mungkin? Atau harapannya di komunitas ini akan seperti apa di tahun yang akan datang?
2: Harapan saya untuk komunitas ini tetap upgrade, tetap menjaga kebersamaan agar semakin dikenal, bukan dikenal untuk yang lain-lain tapi dikenal dalam pelayanan-pelayanannya. Itu saja.
1: Ya, terus harapannya nih dengan generasi-generasi muda yang mungkin berbakat di dunia musik gitu, ada nggak harapan dari Kak Vinjay gitu supaya anak-anak itu mau bergabung dalam komunitas atau ingin sama-sama bermusik seperti Kak Vinjay gitu, ada nggak harapannya?
2: Ada. Harapan saya untuk teman-teman yang punya bakat dalam bermusik, mari bergabung dan kembangkanlah bakat itu bersama-sama supaya kita bisa bersatu untuk memajukan kota Sorong ini, lebih khusus agar kita punya kota Sorong ini lebih dikenal, bukan dikenal dengan apa saja tapi dalam bermusik juga dikenal.
1: Oke ya, kalau Kak Rinex sendiri punya harapan apa untuk perkembangan seni musik di Papua Barat Daya ini? Bukan cuma di alat musik tiup ya, tapi secara keseluruhan gitu, kira-kira Kak Rinex punya harapan apa?
0: Kalau harapan saya inginkan buat anak-anak muda yang ada di Kota Sorong untuk kita sama-sama memajukan seni musik lewat alat tiup trompet ini untuk ke depan lebih banyak, lebih baik, lebih eksis, bahwa kita tunjukkan. Karena memang secara visual kita anak muda terkadang ada yang bilang tidak bisa, saya ragu, aduh nanti dapat marah ke apa. Tidak, kita semua belajar, kita semua mau untuk alat musik tiup ini boleh eksis, boleh ada, bukan cuma seni musik yang lain, tapi kami bisa tunjukkan juga bahwa kami selaku anak Tuhan, selaku peniup, boleh kembangkan itu di Kota Sorong ini.
1: Oke, okay, ya. Yeah. Oke, okay, terakhir nih, ini agak dalam sih sebenarnya ya. Nah, Kak Vinja dan juga Kak Rinex ini kan ya istilahnya sudah berkecimpung di dunia musik tidak sebentar ya. Ada yang 2 tahun, mungkin Kak Rinex sudah berapa tahun?
0: Kalau
1: sudah
0: saya,
1: lama ya?
0: Iya, dari tahun 2010.
1: Nah, sudah lama ya. Kira-kira apa sih makna musik bagi kehidupan Kak Rinex dan juga Kak Vinja? Kak Vinja dulu.
2: Maknanya tuh sangat mendalam.
1: Mm-hmm.
2: Dalam kita punya diri bahwa kita punya hidup kok tanpa musik macam datar.
1: Mm-hmm.
2: Jadi maknanya tuh sangat indah bahwa kita juga ingin kita punya perjalanan hidup seperti musik-musik itu.
1: Mm-hmm.
2: Ada bermelodi, berirama, mm-hmm, dan mm-hmm lain-lain.
1: Mm-hmm. Jadi tidak flat gitu aja ya. Jadi ada sebuah harmoni gitu ya, yang menghidupkan kehidupan gitu ya. Kalau Kak Rinex sendiri seperti apa dalam memaknai musik?
0: Iya, kalau saya memaknai musik ini, musik ini hal yang kita selaku manusia ini harus bisa paham. Apalagi kita di dunia ini. Jadi lewat musik itu penyampaian lewat melodi, penyampaian lewat irama, itu semua terkesan untuk kita di dalam kehidupan di dunia ini harus seperti apa. Mencerminkan dan membawa kita ke tenang, di mana melodi itu keras, kita juga ikut keras, tapi dengan adanya musik ini kami rasa damai, bisa melalui itu semua dengan baik.
1: Iya, oke, luar biasa sekali. Dan sekian ya perbincangan kita di malam hari ini, karena ini udah mau jam 9 malam. Terima kasih untuk Kak Rinex dan juga Kak Vinjay atas kedatangannya di RRI Pro 2 Sorong. Jangan kapok main-main ke RRI Pro 2 ya. Semoga semoga kedepannya bisa datang lagi ke RRI Pro 2, mungkin dengan konsep yang berbeda, mungkin membawa lebih banyak lagi anggota ya yang datang ke RRI Pro 2. Oke, teman Pro 2, habis ini di jam 9 ya, itu seperti biasa kan ada music live chat yang disiarkan secara langsung dari RRI Jakarta sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randy Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman Produ, jangan kemana-mana, masih di Produ FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: FM Jakarta seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagai yang tadi gue, sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman bro dua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Baik. Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Okay.
0: Kenapa lu memilih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Okay. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih.
2: Yes.
0: Gokil. Jadi memang kalau misalkan lu denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman Pro2 seluruh Indonesia?
2: Halo teman Pro2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro2, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023? Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: sebelumnya
0: tahu,
4: kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh,
4: ya.
0: Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
4: Bang Lingga.
0: Oke.
4: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Rilisnya EP.
0: EP, oh banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada
0: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Okay. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Yang
2: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Bertahanlah.
0: Bertahanlah.
4: Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari EP-nya.
0: Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang. Asik. Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya.
1: Oke.
0: Boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
2: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.
2: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Gitu. Mantep kan?
2: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
1: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
1: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu kan, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
1: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
1: Okay. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama bertahan dan terus untuk apa ya? Mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, makanya dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
1: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Ongoing gitu?
1: Ya, pasti kan kita tadi, lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
1: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada. Gitu.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
1: Ah tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
1: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
1: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya menyalurkan ya.
1: Yoi.
0: Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
2: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh apa tuh?
2: Balap di musik.
0: Balap liar.
2: Jangan
0: bawa golok.
2: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
2: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
2: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
1: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
1: Seneng baca buku.
0: Oke.
1: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
1: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
1: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
1: After itu motoran.
2: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mau ngapain? Diving bawa golok ngapain? Oh tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
1: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
1: Ah sering banget.
0: Oh sering banget.
1: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi.
2: Terus cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
1: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
1: Berarti someone Bang Elan harus denger terus beralih sama bertahan lah.
0: Nah, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
1: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
1: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
1: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
1: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya?
1: Bisa pun.
0: Di kosan?
1: Bisa.
0: Bisa banget.
1: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
1: Jadi. 911 call me if emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
2: Lumayan lama.
0: Bang?
2: Lumayan lama. Tapi
0: berapa ya,
2: terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
2: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
2: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
1: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama ya? Pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
2: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
1: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
1: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
1: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
1: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
1: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
1: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu tiba-tiba, yes, coba garap.
2: Oh, yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik notasi. Notasi iya.
0: Udah. Oh udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
2: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
2: diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
2: sering
0: gitu.
2: Sering sih. Cuman itu pribadi ya.
0: Iya karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
2: Oke. Okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
2: Lumayan.
0: Berapa? Dua hari ada?
2: Enggak, paling satu
0: hari. Ya. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
1: Di warkop.
2: Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
2: dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lu dari situ.
2: Dari situ. Gitu.
0: Baru nanya nama tuh siapa, namanya Kang.
2: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu.
1: Oh gawat. Cuma waktu itu gua nggak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
1: Dias mau golok. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya Atrang, di fretnya kalau dicabut golok itu.
2: Jaga-jaga bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, Teman Produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
2: Waduh.
0: Boleh bang ya diceritain nanti bang?
2: Boleh banget. Boleh
0: bang. Boleh Teman Produ, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke Teman Produ ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Gitu kan, basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya. Ya,
1: suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Lingga ngirim-ngirim notasi lirik, ya kita suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng dem, tong deng dem.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa nih, Dias? Gitu. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persif gue, yeah, ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah, maturity-nya lebih oke, okay, yeah, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu. Ya.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Kan, kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, ada lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya,
2: betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok. Sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih. Apa, jadi apa ya. Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tena naon?
1: Tena naon?
0: Tena naon?
1: Tena naon?
0: Tena naon?
2: Tena naon?
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay, ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Sehingga kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die, iya gak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau gak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Yes. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin hati dulu. Gitu kan, kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu. Lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati, dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 Marketing.
1: Itu. Harus.
0: Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Ya tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar semua,
1: rilis semua lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua Unpaint, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini nggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais,
1: harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh?
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang Dias rasain gitu.
0: Resep.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan Teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen Bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya Teman Pro 2 di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong Bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita next project. Kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman. Dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, Teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya Teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube.
2: YouTube sama.
0: Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan golok.
2: Enggak, cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian,
0: Bang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus. Cortella. Oke, kalau gitu thank you so much buat Teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget Teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

Wait, Tomo Prodio masih ditemani sama Eka ya. Tadi Tomo Prodio dengerin Music Live Chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RNI Jakarta. Dan sekarang kamu bergabung lagi nih bersama Eka di RRI Prodio Solo, tempat terbaik kamu ya. Informasi kali ini soal film ya, Tomo Prodio. Ada film baru nih, Jangan Buang Ibu. Dari judulnya aja udah mengharukan ya, Tomo Prodio. Ini pasti soal keluarga, soal ibu. Biasanya tuh kalau topik-topiknya menyinggung soal keluarga tuh rasanya kayak relate, terus mengharukan, terus pokoknya bisa langsung kayaknya bakal nangis nih kalau nonton ini gitu ya. Jadi film Jangan Buang Ibu itu siap menyapa penonton bioskop di bulan Juni ini, Tomo Prodio. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang tinggal di panti jompo setelah ketiga anaknya tidak mampu lagi merawatnya. Disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu, diproduseri oleh Agung Saputra, naskahnya dari Widya Arifianti. Berkisah soal ibu yang bernama Ristiana, seorang ibu yang sepanjang hidupnya mengorbankan waktu dan juga tenaganya demi membesarkan anak-anaknya. Tapi di usia senja, ia justru dihadapkan pada kenyataan pahit di mana ia harus berpisah dari keluarganya. Jadi Agung Saputra mengatakan bahwa Jangan Buang Ibu ini hadir sebagai pengingat tentang pentingnya menghargai dan juga memuliakan sosok ibu. Dan tidak hanya menyuguhkan drama keluarga saja, tetapi juga mengajak penonton merenungkan kembali arti seorang ibu dalam kehidupan. Tuh kan, bener Tomo Prodio, pasti ini bakal mengharukan banget, apalagi menyangkut soal ibu ya. Dan salah satu daya tarik dari film ini adalah transformasi aktingnya Nirina Zubir. Karena di dalam film ini Nirina itu dituntut memainkan karakter yang berada di tiga fase usia, mulai dari 40 sampai 60 tahunan. Jadi bukan cuma berbeda tata rias dan juga penampilan fisiknya aja, tapi juga cara bicara, gestur tubuh, sampai ekspresinya. Dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Nirina Zubir selama proses produksi. Karena menurut Nirina, memerankan karakter rentang usia yang berbeda itu bukan perkara yang mudah. Ia harus membayangkan gimana caranya dirinya berubah 2 dekade mendatang, termasuk cara jalannya, bicaranya, dan bagaimana cara memandang kehidupan ya. Film ini juga turut dibintangi sama Reval Hadi, Amanda Manopo, Saputra Kori, Basmala Gralin. Hadir juga ada Erika Karlina, Dwi Sasono, Saskia Catwick, ada Fadli Faisal, serta sejumlah pemain lainnya ya. Dan penayangan film ini itu ada di tanggal 25 Juni 2026 dan kemarin pun juga sudah melakukan rangkaian gala premier di 20 kota di Indonesia, dan antusiasme penontonnya juga cukup tinggi dengan sejumlah pemutaran yang mendapatkan sambutan baik dan hangat dari masyarakat ya. Dan mengangkat tema keluarga yang hangat sekaligus emosional, Jangan Buang Ibu ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 25 Juni 2026.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ya ampun. Hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget. Kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit. Kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau,
2: ayo.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
0: 1 jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
6: Gas.
2: Yang seatbeltnya dipake lah.
6: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
0: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Baik, teman berdua, masih soal film ya, teman berdua. Setelah sukses melahirkan sejumlah film horor yang meraih perhatian penonton, Magma Entertainment kali ini kembali menyiapkan proyek layar lebar terbaru, di mana rumah produksi yang sebelumnya menghadirkan Kodrat, Pemukiman Setan, dan juga Baduy Gendong itu resmi mengumumkan film horor komedi baru judulnya Jumpscare, teman berdua. Jadi berbeda dari proyek-proyek sebelumnya, film ini akan memadukan ketegangan dengan komedi situasi yang ringan dan juga spontan. Dan melalui pendekatan tersebut, Magma Entertainment ingin menghadirkan pengalaman baru bagi penonton pecinta genre horor di Indonesia. Nah, film Jumpscare ini mengisahkan 4 sahabat yang bercita-cita membuat film impian mereka. Nah, kesempatan itu muncul setelah mereka menerima warisan sebuah rumah tua yang rencananya akan dijual untuk mendanai proyek tersebut. Rencananya itu berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan sesosok mayat tentara Kekaisaran Tiongkok yang tersegel selama ratusan tahun. Nah, penemuan tersebut memicu serangkaian teror yang mengancam keselamatan mereka. Nah, di tengah situasi yang mencekam, keempat sahabat itu harus mencari cara untuk bertahan hidup dengan kemampuan seadanya. Dan berbagi aksi kocak dan juga keputusan spontan pun mewarnai perjuangan mereka menghadapi ancaman supranatural yang tidak terduga. Nah, untuk menghidupkan cerita tersebut, Magma Entertainment menggandeng sejumlah aktor dan juga aktris lintas generasi. Ada Dion Wiyoko, Ardit Erwanda, Yono Bakri, Faris Fajar, Jenny Zhang, dan juga Eji Marseria. Nah, Dion Wiyoko mengaku antusias terlibat dalam proyek tersebut karena menurutnya Jumpscare ini menawarkan konsep yang berbeda dan berpotensi memberikan warna baru bagi penggemar di Indonesia. Film ini rencananya akan rilis di tahun 2027, jadi masih agak lama ya tunggu produksi, tapi setidaknya kita sudah dikasih spoiler dikit lah ya tentang apa film ini, karena Indonesia itu juga banyak sekali ya film horor tunggu produksi, dan horornya tuh beraneka ragam. Ada yang horor bener-bener horor, ada yang horor komedi dan lain sebagainya. Dan ini tentunya membawa warna baru film horor yang ada di Indonesia.

0: Good Weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, Bang Prodia masih ditemani sama Eka di RRI Prodia, seorang teman terbaik kamu ya. Masih soal informasi film ya, teman Prodia, industri perfilman Indonesia kembali menghadirkan warna baru melalui film horor komedi Dukung Magang, teman Prodia. Jadi film ini menggabungkan unsur mistis, humor, dan juga petualang dalam satu cerita yang segar, teman Prodia. Berdurasi sekitar 100 menit, disutradarai oleh Kriska Dopet, teman Prodia. Naskahnya ditulis oleh Endi Kuswoyo, Musiding, dan juga Adi Nugroho, teman Prodia. Jadi ini kisahnya tuh berpusat pada Raka, mahasiswa tingkat akhir yang ingin segera menyelesaikan skripsinya, dan ia dikenal skeptis terhadap dunia mistis dan lebih mengandalkan logika ya. Dan keadaan berubah ketika Raka harus menjalani magang tidak biasa di tempat seperti desa, teman Prodia, di desa Kalimati, dan ia berguru dengan Mbah Jambrong, dukun legendaris yang disegani warga setempat. Dalam perjalanannya, Raka bertemu kembali dengan Sekar, mahasiswi asal Kalimati. Sekar ini dikenal sebagai seorang perempuan yang cerdas, berani, dan menjadi pewaris tradisi keluarganya. Tapi petaka dimulai ketika Raka dan juga Sekar tanpa sengaja membebaskan kuntilanak hitam, teman Prodia, makhluk yang diketahui telah dikurung selama 12 tahun di desa tersebut ya. Dukung Magang ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 18 Juni 2026, artinya besok ya, teman Prodia. Dan film ini menawarkan perpaduan horor, komedi, dan juga budaya mistis Nusantara.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Martin, Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
3: Aduh, Ma, Martin masih mengantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
2: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita umpur rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta.

0: serta debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya mah, maafkan Martin mah. Martin sapu ya dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.

Ya Tua Produ, tidak terasa udah hampir jam 11 malam. Saatnya Just Music menemani Tua Produ semuanya sampai jam 12 malam. Tetap di RRI Produ, serang teman terbaik kamu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
3: Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
5: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
6: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
7: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu

0: di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Tema berdua dengan mengalirnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami memantapkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Menyani, Klademang 2, Sono, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman berdua dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, Programa 2 Teman Terbaik Kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Sepada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun berkata,

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan

tersebut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apakah

Iya, Teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Dan tentunya Grace yang menemani kalian di pagi ini, Teman Pro 2 ya, di hari Kamis 18 Juni 2026. Dan Grace sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Grace berbagi informasi lokal buat menemani kalian di Spada pagi ini, Teman Pro 2. Informasi pertama dari Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan pentingnya membangun kemandirian pangan daerah saat melepas kontingen Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan 17 Papua Barat Daya yang akan mengikuti kegiatan di Gorontalo pada tanggal 20 hingga 25 Juni 2026. Menurut Elisa, Papua Barat Daya memiliki potensi pertanian, perikanan, dan perkebunan yang besar sehingga tidak seharusnya terus bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Ia mengatakan petani dan nelayan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Karena itu, momentum PENAS KTNA diharapkan menjadi sarana belajar sekaligus bertukar pengalaman untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan di Papua Barat Daya. Elisa menilai kemajuan daerah sangat bergantung pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Jika produksi pangan meningkat, maka ketergantungan terhadap daerah lain dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Menurutnya, setiap kabupaten dan kota di Papua Barat Daya perlu membangun kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan pangan apabila terjadi kekurangan produksi di suatu wilayah. Elisa juga berharap para peserta yang mengikuti PENAS KTNA dapat membawa pulang ilmu, teknologi, dan jejaring usaha yang bermanfaat untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan di Papua Barat Daya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Game over.
3: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
6: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
7: Langsung kita gas.
6: Anjir, goblok banget.
8: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
9: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
10: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
1: Proudhon FM.
11: Selamat pagi teman Proudhon.
12: Selamat pagi teman Proudhon.
11: Selamat pagi teman Proudhon.
12: Selamat pagi

Ya, teman bola 2, pemerintah Kabupaten Sorong bersama Kejaksaan Negeri Sorong memperkuat pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan melalui pembentukan tim pengawas aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat. Hal tersebut diketahui saat rapat koordinasi Pakem tahun anggaran 2026 yang digelar di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sorong Sutejo SPD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, serta perwakilan instansi terkait di wilayah Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Sorong Sutejo mengatakan perbedaan merupakan kodrat Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman yang ada. Ia menjelaskan dalam kehidupan beragama terdapat berbagai aliran yang berkembang sebagai bagian dari dinamika keagamaan. Namun demikian, masyarakat perlu memahami dan membedakan antara aliran yang masih berada dalam koridor ajaran agama dengan aliran yang berpotensi menyimpang. Sementara itu, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Sorong Muhammad Akram Syarif Hayi SHMH mengatakan tim Pakem di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong saat ini telah dibentuk melalui SK yang telah diterbitkan. Menurutnya, tim tersebut akan diketuai oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dan melibatkan sejumlah unsur terkait untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat. Akram menjelaskan tugas tim Pakem meliputi kegiatan monitoring, pengawasan, dan pencegahan terhadap aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat. Selain itu, tim juga bertugas mengantisipasi dampak yang dapat muncul akibat penyimpangan ajaran agama, menurunnya nilai-nilai keagamaan hingga penyebaran isu-isu keagamaan yang berpotensi memicu keresahan masyarakat, termasuk yang berkembang melalui media sosial. Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah Kabupaten Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong berharap pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan dapat berjalan lebih efektif sehingga kerukunan umat beragama dan stabilitas sosial di wilayah Kabupaten Sorong tetap terjaga.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Iya, teman Pro 2 Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo secara resmi membuka turnamen sepak bola Kapolda Cup 2 tahun 2026 di Stadion Bawela Kota Sorong Papua Barat Daya Rabu 17 Juni 2026. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri oleh Irwasda Polda Papua Barat Daya, para pejabat utama Polda Papua Barat Daya, Kapolres Sorong Selatan, Wakapolres Sorong Selatan, serta para peserta dan ofisial dari seluruh polres jajaran Polda Papua Barat Daya. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia, dilanjutkan sambutan Kapolda Papua Barat Daya yang sekaligus membuka secara resmi turnamen Kapolda Cup 2 tahun 2026. Pembukaan ditandai dengan penyerahan bola secara simbolis kepada wasit, dilanjutkan foto bersama dan kick-off pertandingan perdana. Dalam sambutannya, Kapolda Papua Barat Daya menyampaikan bahwa turnamen Kapolda Cup 2 merupakan bagian dari upaya mempererat solidaritas dan sinergitas antar personil Polri, sekaligus membangun semangat sportivitas, kebersamaan, dan jiwa kompetitif yang positif melalui olahraga sepak bola. Turnamen ini diikuti oleh 10 tim yang merupakan perwakilan dari Polres jajaran Polda Papua Barat Daya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antar anggota Polri serta menjadi sarana pembinaan olahraga untuk melahirkan atlet-atlet sepak bola berprestasi di lingkungan Polda Papua Barat Daya. Melalui penyelenggaraan turnamen Kapolda Cup 2 tahun 2026, Polda Papua Barat Daya berharap semangat kebersamaan, profesionalisme, dan sportivitas terus terjaga sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

0: Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Spada pagi ini dan tentunya di 96,7 ya. Grace masih menemani kalian buat kamu yang lagi siap-siap ke kantor, ke kampus, ke sekolah ya, teman Pro 2. Siap-siap, jangan lupa sarapan. Sarapannya dimakan ya supaya tubuh kalian juga bisa terjaga sampai nanti siang, teman Pro 2 ya. Tetap kuat sampai nanti siang, makan siang teman Pro 2. Jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, hati-hati di jalan juga buat kalian yang berkendara baik roda 4 maupun roda 2. Perhatikan lalu lintas yang ada di sepanjang jalan dari rumah sampai tempat tujuan kalian teman Pro 2. Dan tentunya sambil ditemani dengan Pro 2 Sorong ya. Dan Grace masih menemani kalian sampai nanti siang pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang pagi sampai nanti siang teman Pro 2 ya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ya per kemarin tanggal 17 Juni ya, berlanjut hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,21% atau 37 poin menjadi 17.762 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi teman Pro 2 ya mengatakan pelaku pasar masih optimis atas prospek kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan tercapainya kesepakatan memungkinkan Iran kembali menjual hasil minyaknya. Namun kembali normalnya, produksi dan penyulingan akan membutuhkan waktu lama, bisa bertahun-tahun. Pelaku pasar juga sedang memusatkan perhatiannya pada pengumuman kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. The Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tinggi, teman Pro 2 ya. Untuk di dalam negeri sendiri, teman Pro 2, perhatian pasar akan tertuju pada hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026, teman Pro 2. Sejauh ini dari pihak BI juga sudah menaikkan suku bunga sebesar 76 basis poin, sehingga suku bunga saat ini di level 5,5% ya, teman Pro 2. Hal ini juga menunjukkan langkah BI yang cukup agresif dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini ya, per hari Kamis 18 Juni 2026. Perkirawan BMKG alias Sausanen mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut ya teman Pro 2. Pertama untuk wilayah Pulau Sumatera nih, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Bandar Lampung udara kabur teman Pro 2. Untuk Pulau Jawa bagian Serang berawan tebal, bagian Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya cerah berawan teman Pro 2. Untuk wilayah Bandung hujan dengan intensitas ringan dan Semarang berawan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara ya teman Pro 2, bagi wilayah Denpasar berawan, Mataram udara kabur, kemudian di Kupang hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk wilayah atau Pulau Kalimantan, bagian Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Untuk Pulau Sulawesi, Mamuju ya hujan dengan intensitas sedang. Kemudian di Makassar berawan tebal, Palu hujan dengan intensitas ringan, Kendari berkabut, sedangkan untuk Gorontalo berawan teman Pro 2. Kalau untuk Manado sendiri hujan disertai petir. Kemudian yang terakhir wilayah Maluku dan juga Papua, untuk wilayah Ternate hujan disertai petir. Untuk wilayah Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Cantik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ya, teman Pro 2, kalau tadi Grace sudah berbagi informasi cuaca ya bagi kota-kota atau ibu kota di Indonesia, teman Pro 2. Dan kali ini info cuaca wilayah Kota Sorong ya, bagian Klademak dan sekitarnya, teman Pro 2, di pukul 9 cerah berawan, kemudian di pukul 10 sampai dengan pukul 14 atau pukul 2 siang ya, cerah hari ini sepanjang hari ini, teman Pro 2. Di pukul 15 sampai dengan pukul 16, pukul 3 sore ya sampai dengan pukul 4 sore cerah berawan, pukul 17 kembali lagi cerah, teman Pro 2, dan di pukul 18 sampai dengan pukul 19 cerah berawan, di pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Timur cerah hari ini, teman Pro 2. Di sepanjang hari ini cerah ya, teman Pro 2. Semoga hari kalian juga cerah secerah cuaca hari ini. Dan tentunya Grace menemani kalian di hari ini dengan beragam informasi, teman Pro 2, yang akan Grace hadirkan sepanjang pagi ini sampai nanti siang, teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi mungkin baru sampai di kantor, baru sampai di kampus ya, selamat menjalani aktivitas kalian di hari Kamis ini. Tetap semangat, teman Pro 2. Tidak lama lagi sudah libur weekend ya. Tetap positif, be positif hari ini ya, apapun yang terjadi jangan lupa semangatnya, teman Pro 2, menjalani hari ini. Karena yang penting juga kalian harus mengucap syukur ya, teman Pro 2, untuk hari ini. Karena hari ini pastinya karena pemberian Tuhan ya, dan kita masih ada sampai dengan hari ini. Tetap menjalani aktivitas kalian di sepanjang hari ini, dan tentunya Grace menemani kalian ya, teman Pro 2. By the way, lagi santai-santai, kalau kamu lagi santai-santai terus mau request lagu, boleh banget ya, teman Pro 2, langsung saja di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873.

Ya, bertepatan di tanggal 18 Juni ini teman Pro 2, dunia memperingati Hari Gastronomi Berkelanjutan teman Pro 2. Jadi gastronomi ini bukan hanya sekedar seni memasak yang estetis ya teman Pro 2, tapi ini lebih ke ekosistem, sebuah ekosistem yang menghubungkan budaya, kemudian pertanian, dan juga kelestarian lingkungan teman Pro 2. Gastronomi berkelanjutan tentunya menekankan pada cara kita memilih, cara kita memasak, dan pastinya mengkonsumsi makanan dengan cara yang tidak merusak sumber daya alam dan juga menghargai kearifan lokal teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kontribusi besar tidak selalu ya harus dimulai dari kebijakan skala nasional. Tentunya dari perubahan signifikan justru sering ya, sering kali berawal dari kebiasaan di dapur rumah tangga. Jadi teman Pro 2, ini mungkin juga jadi panduan praktis ya buat kalian ikut merayakan Hari Gastronomi Berkelanjutan di hari ini melalui aksi nyata kalian di rumah. Yang pertama kan bisa pilih bahan pangan lokal dan musiman ya teman Pro 2. Jadi salah satu pilar utama gastronomi berkelanjutan adalah mengurangi jejak karbon teman Pro 2. Jadi bahan makanan yang diimpor atau didatangkan dari jarak jauh membutuhkan energi transportasi yang besar. Kemudian teman Pro 2, kalian bisa menerapkan prinsip zero waste cooking ya, limbah makanan. Ini adalah tantangan global yang memang serius juga teman Pro 2. Karena di rumah kan bisa berkontribusi dengan memanfaatkan seluruh bagian makanan ya, bagian bahan makanan. Misalnya nih mengolah kulit semangka jadi tumisan atau menggunakan tulang ayam dan juga sisa potongan sayur untuk buat kaldu yang kaya rasa. Kemudian teman Pro 2, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya. Gastronomi berkelanjutan juga pastinya cukup mencakup cara kita mengemas dan menyimpan makanan teman Pro 2. Kemudian ada juga yang bisa kalian lakukan di rumah, menanam bahan pangan sendiri nih. Memanfaatkan lahan sempit atau pot balkon ya, pot di balkon untuk menanam cabai, tomat, atau juga tanaman-tanaman herbal kayak kemangi, seledri, itu juga jadi langkah yang baik teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir yang bisa kamu buat di rumah ya teman Pro 2, menghargai warisan kuliner Nusantara. Jadi gastronomi berkelanjutan ini berkaitan erat juga dengan pelestarian budaya teman Pro 2, memasak resep tradisional yang menggunakan bahan-bahan asli Indonesia. Kayak tong di Papua bisa kamu masak sagu ya jadi papeda, atau juga umbi-umbian. Ini tentunya membantu menjaga keberagaman hayati dan memastikan kekayaan kuliner kita tidak punah terus teman Pro 2 ya. Tren makanan instan global ya tergerus dengan tren makanan sisa instan global teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
6: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
7: Sis, barusan teleponan sama siapa?
6: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
7: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
6: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
7: Oh, gitu.
6: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

Iya teman Pro 2, selain hari gastronomi berkelanjutan ya, hari ini juga bertepatan dengan hari internasional untuk melawan ujaran kebencian, teman Pro 2. Ya tentunya teman Pro 2, dampak buruk dari kebencian bukanlah hal yang baru ya, tapi skala dan dampaknya saat ini diperkuat oleh teknologi komunikasi baru. Sehingga ujaran kebencian ini sudah menjadi salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menyebarkan retorika dan juga ideologi yang memecah belah dalam skala global ya teman Pro 2. Kalau dibiarkan terus menerus, ujaran kebencian ini bahkan bisa membahayakan perdamaian dan pastinya pembangunan ya, karena dapat memicu konflik dan juga ketegangan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala yang luas teman Pro 2. Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa punya sejarah panjang dalam memobilisasi dunia untuk melawan segala bentuk kebencian, untuk membela hak asasi manusia dan juga memajukan supremasi hukum teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, dampak ujaran kebencian melintasi berbagai bidang fokus PBB ya, mulai dari melindungi hak asasi manusia, kemudian mencegah kekejaman sampai dengan mempertahankan perdamaian. Tidak hanya itu teman Pro 2, mencapai kesetaraan gender, kemudian mendukung anak-anak dan juga remaja. Tentunya dengan menanggapi tren yang mengkhawatirkan dan meningkatkannya xenofobia teman Pro 2, kemudian rasisme dan juga intoleransi, misogini yang kejam, antisemitisme ya teman Pro 2, dan juga kebencian anti yang lain di dunia ini ya teman Pro 2. Jadi hingga saat ini juga belum ada definisi universal mengenai ujaran kebencian di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Dan konsep ini juga masih dalam diskusi, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan juga berekspresi, kemudian non-diskriminasi dan kesetaraan teman Pro 2.

Garam nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah nipah fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.